mengukurnya begitu. Masih belum ada alat pengukurnya, masih belum ada apa itu namanya, masih belum ada masih belum ada metode ilmiahnya, masih belum diakui secara ilmiah begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku-ngaku indigo, ya bisa aja kalian juga bisa ngaku-ngaku indigo gitu di kepada orang lain begitu, karena orang lain juga pasti percaya karena nggak bisa ngukurnya kayak gimana begitu. Dan kalau misalkan apa namanya ada teman yang ngaku indigo, ya jangan langsung percaya, bisa jadi dia cuma ngaku-ngaku indigo gitu. Karena berbeda antara indigo dan schizofren, indigo dan ADHD, indigo dan anak berbakat begitu. Karena yang terpenting dari indigo adalah mereka punya kematangan secara spiritual, mereka punya apa ya, punya pemahaman yang baik secara spiritual begitu. Dan kalau mau dikaitkan dengan agama, kalau di dalam agama saya ya jadinya yaitu jadinya syirik begitu kalau dia bisa melihat jin atau apa terus kemudian dia disembuhkan dengan ruqyah

Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out. Penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya saya tidak jadi inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Hai Sobat Inspiratif.
4: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
5: Halo Sobat Inspiratif.
6: Halo Sobat Inspiratif.
7: Halo Sobat Inspiratif.
8: Halo Sobat Inspiratif.
0: Sobat Inspiratif, Inspir Radio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspir Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio. Inspiratif. Tanpa batas. Hi Sobat Inspiratif. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratory. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspire Radio.

0: the hell are you talking about?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa
8: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

ini ada beberapa yang harus saya sampaikan. Dan juga selamat datang buat para pendengar yang memang hari ini sedang mendengar, dan saya mohon maaf jika kalian bisa mendengarkan ini, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya berarti saya ngobrol sendiri di sini. Dan coba informasi saja bahwa hari ini saya mungkin tidak melakukan

siaran 30 menit. Karena memang saya nggak tahu ada kendala teknis yang mungkin membuat siaran hari ini agak terganggu begitu. Nah, sebelum saya masuk ke sebuah pernyataan atau sebuah tema yang akan saya berikan,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
9: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.

0: gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
1: Penting itu, penting.
2: Dan yang terpenting,
3: kami dari Inspire Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
5: Jaga kesehatan ya.
6: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
0: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
3: pada tim kesehatan
9: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
6: Cut. Salah.
3: Keliru, Cuk.
6: Pandemi ini bakalan berakhir.
10: Pandemi ini berakhir. Amin.
9: Kami dari Inspire Radio
6: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
0: 1441 Hijriah.
5: Semoga puasanya lancar,
10: pahalanya meningkat,
8: gak bolong-bolong. Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
10: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspire Radio.
8: Radio.
0: Inspire Radio.
9: Well, Inspire Radio.
10: Inspire Radio.
3: Inspire Radio.
2: Inspire Radio.
8: Inspire Radio.
6: Inspire Radio.
11: Inspire Radio.
12: Inspire Radio. Inspirasi tanpa
6: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: 你先。Hello。Jack。Hello。Okay. Hello.
1: Kok jadi dua ya?

0: Oke, balik lagi sama All RJ di sini. Ada RJJK, ada RJSF dan RJ Izul di sini. Masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari FTP. Udah, kepanjangannya cari sendiri. FTP Brawijaya. Daripada salah ngomong lagi.
1: Profesional aja.
0: Aduh. Salah.

0: Nah, jadi ini kita lagi ngomong ada acara yang akan dibikin sama teman-teman FTP itu nanti pada tanggal 22 Oktober 2017 di Alun-Alun Kota Malang. Ngobrolin kali ini, tahun ini ya, temanya tahun ini adalah soal Zagung. Nah, ini kalau jadi ngeliat posternya nih ya.
1: Wow.
0: Jadi judulnya adalah Jenaka, Jagung dalam Edukasi Bernuansa Kolaborasi Agraris. Bahasanya berat ini kayaknya, bahasanya berat ini. Nah, yang dimeriahkan ini yang perlu dibahas nih, yang dimeriahkannya olehnya gitu ya. Dimeriahkan ada Dinda dari Akademi 4. Terus ada Tenny Floppy. Tenny Floppy ini siapa?
2: Itu sebenarnya dari mahasiswa FTP yang dulunya itu ikut LKM band, terus mereka mengembangkan jadi
0: bandnya
2: band
0: ini
2: sendiri gitu.
0: Okay. Kemudian ada demo masak dari Chef Jerry dari Savona Hotel, dan ada Teater Hampa Indonesia. Jadi nanti kayaknya ini acaranya ada masak-masak juga ya.
2: Ada demo masak.
0: Ada demo masak juga. Kemudian ada stand up komik, ada komika segala. Wah, kayaknya ini rame banget nih. Yang paling penting, yang paling penting ada gratis 1000 produk anjing. Kalau memang gratis sama free entry. Jadi kalau yang hari nanti hari Minggu enggak punya acara, daripada ya kayak gitu-gitu aja ya, palingan tidur, kalau enggak jalan-jalan enggak jelas. Kita ke acara ini, ada basarnya, ada gratis produk jagungnya, ada komikanya, ada penyanyinya, ada demo masaknya. Jadi kayaknya ini udah lengkap ya untuk menghabiskan waktu hari Minggu nanti. Ya, juga bisa dekat-dekat sama teman-teman mahasiswa, Ji.
3: Itu diatur nanti. Bentar dulu. Ini udah dijawab belum? Pertanyaan standar. Kenapa kok jagung? Jadi
2: jadi
3: idenya siapa sih? Bentar dulu, ide siapa ini pertama?
2: Dari teman-teman panitia.
4: Dari teman-teman panitia. Jadi sebenarnya pas kita awal-awal mau bikin acaranya, kita mau ngangkat komunitas apa, kita udah ada beberapa apa namanya?
0: Pilihan.
4: Komunitas ya, antara jagung atau madu,
2: singkong,
4: apel, kayak gitu. Nah, terus kita lebih ke jagung karena mungkin olahan dari produk jagung kan masih jarang ya di sini. Jadi kayak mungkin orang-orang kayak tahu
2: jasuke.
4: Iya, terus kayak paling dibikinnya kayak apa?
2: Jagung. Jadi jagung bakar gitu-gitu aja.
3: Mentok ke popcorn gini.
2: Iya.
4: Ya mungkin itu salah satu alasannya, padahal jagung sendiri tuh sebenarnya produksinya tuh udah banyak, tapi oh, iya, kita kayak ya konsumsinya tuh cuman sekitar 21%-an gitu dari jumlah total produksi jagung yang diproduksi. Jadi kita mengangkat jagung karena sebenarnya jagung itu enggak cuma bisa dibuat kayak yang tadi, kayak jagung bakar atau jagung rebus. Nah,
3: masih banyak ya.
4: Iya,
0: contohnya.
4: Ini jadi kita kan yang gratis 1000 produk olahan jagung itu kita bikinnya kue lumpur tapi ada pakai jagung. Jadi kita ada percampuran jagungnya itu dibikin kue lumpur.
3: Sebenarnya kue lumpur itu dari apa?
4: Kue lumpur tuh sebenarnya kalau cuman
0: dari tepung aja.
4: Iya, jadi kayak
0: ya, jadi nah, ketahuan dia enggak tahu karena dia enggak bisa sendiri
4: buat. Iya. Jadi ini kue lumpur apa jagungnya kayak sebagai apa ya, dia tuh bisa sebagai
0: tambahan nilai gizi
4: kue lumpurnya itu. Jadi kita buat produk olahannya itu nanti kita bagi-baginya ya kue lumpur.
3: Pokoknya sebenarnya jagung ini ya,
4: bahan
3: utama jagung.
4: Iya, gitu.
3: Bagus. Tadi yang menarik nih dari Mbak Jim nih sebenarnya. Ya. Kalau tadi ngobrolin radio online mahasiswa boleh ikut, sekarang ngobrolin soal mahasiswa yang
0: Mbak Jimnya juga boleh ikut. Kayaknya happy kalau Mbak Jim boleh ikut di mahasiswa nih.
3: Masih kalangan mahasiswa apa Mbak Jim?
0: Kan MSI ya Mbak Jim ya.
3: Mbak Jim MSI.
0: Mes sembarang iso. Termasuk ngomongin soal tani.
3: Acara-acara inovatif yang dibikin oleh teman-teman mahasiswa.
5: Teman-teman bisa bicara positif dan bicara negatif.
0: No, negatifnya dulu, Mbak. Itu yang penting.
3: Yang mengangkat rating itu yang negatif.
0: Yang negatif dulu, Mbak.
5: Jadi untuk campur bagi mereka, maka kegiatan ini kegiatan pertanian yang jauh daripada petaninya.
0: Kan maksudnya itu, gimana tuh, Mbak?
5: Nah, bicara petani itu ya dekat dengan petani. Bicara air ya di sungai.
3: Oke.
5: Jangan berbicara kemiskinan di atas gedung pencakar langit. Kan sama gitu. Jadi ya, dekatkan dengan alamnya sehingga sayang. Lain kali tahun depan saya sarankan untuk membuat di dekat libatkan petani itu maunya kayak apa kan? Okay. Karena petani kalau enggak didukung anak cantik-cantik kayak gini nih.
0: Makasih lho, Mbak. Ya ampun jadi malu.
1: Kayak ada kekecewaan gitu.
5: Kayak
1: penyesalan.
0: Penyesalan menyebutnya gitu.
1: Kenapa
0: ya,
1: aku
0: ya. Kenapa yang lanjut, yang respon yang ya. Ini gitu.
5: Jadi dari penelitian sederhana, generasi petani Indonesia ini mengalami penurunan yang dahsyat. Jadi industrialisasi itu sudah memberikan arahan kepada generasi muda Indonesia itu mengarah kepada tenaga yang bidang jasa. Sehingga lahan mereka ditinggalkan. Nah, kalau kita mau ketahanan pangan, petaninya tidak ada. Nah itu yang ditahan itu apa yang
0: ditahan itu apa?
5: Dan itu membahayakan Indonesia loh ya.
0: Kita berarti udah bukan negara agraris lagi ya, Mbak ya?
5: Nah, itu yang kita khawatirkan, bahwa kita kehilangan pesona itu.
0: Nah, ada masalahnya di
5: iya, pesona. Kehilangan pesona agraris kita.
1: Jadi, intinya kalau libatkan. Bisa nih, kalau bisa nih, tahun depan acara selanjutnya lah ya. Masih menggandeng para petani dan yeah. Di lokasi mereka tentunya ya.
5: Iya. Yeah. Kan mereka. Lebih baik itu di tengah lahan jagung.
1: Oh iya. Yeah.
5: Online kan bisa sudah itu.
0: Nanti dipandu pakai radio lagi ya, Mbak ya.
5: Iya.
1: Mungkin ini Mbak, saya enggak tahu sih, mungkin kekhawatiran teman-teman ini kalau memang dilaksanakan di tengah lahan jagung mungkin ya. Hmm. Ya menurut saya sendiri kekhawatiran mereka yang datang, Mbak. Mungkin loh.
5: Loh. Enggak, daya tariknya luar biasa itu.
1: Begitu ya.
5: Sekarang orang itu kembali ke alam, back to nature.
1: Back to nature.
5: Mereka senang daripada membiarkan pertanian di tengah kota, kita mau nanam apa.
0: Ini kayaknya lebih ke aksi nyata ya, Mbak, pada saat kita ngomong sama petani.
5: Dan yang lebih tidak diperhitungkan itu adalah semangat mereka menjadi petani, bangga menjadi petani karena didukung anak-anak cantik.
0: Nanti kayaknya ini harus kita nih, harus join nih, Mbak, kalau anak cantik, Mbak.
1: Ini semester terakhir ya?
4: Enggak ya?
0: Ada semester 3, semester 5, semester 7.
1: Mungkin nanti bisa untuk bahan ya buat
5: secara. Ya namanya radio inspirasi, menginspirasi ke depan.
1: Jadi untuk kedepannya mungkin boleh nih saran dari Bajim ya.
0: Jadi libatkan petani.
1: Bahan,
0: jadi
1: bahan pertimbangan lagi.
4: Mau menanggapi sedikit.
1: Boleh.
0: Silakan. Tanggapi, Mbak.
4: Enggak mau meluruskan aja sebenarnya. Bisa ya inovasi kayak gitu untuk tahun depan, cuman dari fakultas kita sendiri ini apalagi jurusan teknologi hasil pertanian itu lebih ke pengolahan pasca panen. Jadi bukan yang turun ke sawahnya langsung sebenarnya.
0: Enggak, maksudnya jadi mungkin maksudnya
4: untuk aksi pangannya. Iya, mungkin untuk inovasi tahun depan gitu ya, lebih mengajak petaninya juga.
0: Jadi maksudnya mungkin sebenarnya maksudnya membicarakan dengan petani, sebenarnya komoditi apa sih yang kalau misalkan itu ditanam itu akan menguntungkan petani lebih besar, dan itulah yang akan dipakai sebagai komoditi yang akan di teknologi pertaniankan ya lah bahasanya gitu, yang diolah. Jadi itulah yang akan dijual.
5: Mau diapakan lu?
0: Ya, jadi petaninya juga jadi semangat untuk memproduksi bahan yang komoditi yang lebih menguntungkan petani kan, Mbak ya. Jadi dia juga lebih semangat gitu. Jadi petani. Karena bisa dipakai buat macam-macam juga, akhirnya semuanya ikut jadi tersejahterakan sih bahasa. Kibas lah. Nah, gimana?
4: Tadi tentang kayak ke pertaniannya, mungkin kayak ke petaninya gitu. Jadi kan di sini kita dalam edukasi bernuansa kolaborasi agraris ya, kita kan kayak negara Indonesia katanya negara yang agraris ya, gitu ya Pak. Jadi mungkin di sini kita juga kerjasama juga sama organisasi-organisasi yang kayak peduli tentang ke petani, terus kayak yang pangan gitu. Jadi kita buat yang agraris itu kita juga ngajak ke teman-teman dari Fakultas Pertanian juga tentang acaranya ini. Jadi mungkin mereka juga nanti bisa mengedukasi juga waktu kita ke spot-spot yang kita bagi itu tentang mungkin ya tentang jagungnya itu kedepannya mau digimanain, atau mungkin kan udah kita ketahui juga kalau produksi jagung di Indonesia tuh sebenarnya banyak, cuman yang konsumsi tuh masih sedikit. Nah mungkin itu kan bisa berimbas juga kayak ke para petaninya tuh jadi males nanam jagung karena mungkin nanti apa dijualnya
5: overproduksi harga ya, murah.
4: Iya, ya, harganya jadi murah gitu-gitu.
1: Nah, karena mungkin kurang diminati itu tadi Mbak ya.
5: Atau kurang inspirasi.
0: Kurang aduh, kurang di radio, inspiradio nih kayaknya.
5: Bagaimana mengolah jagungnya? Nah itu tugasnya inspirasi itu.
0: Doain supaya bisa menginspirasi lebih banyak lagi.
5: Si jagung buat mendol. Jenang jagung.
0: Mendol.
5: Potong. Katakan berapa sih sekarang zaman yang tahu produk olahan jagung?
0: Jagung, popcorn, ya, jagung bakar, jagung rebus, ya, jagung pipil yang dikasih susu keju dan kawan-kawan
2: itu. Iya.
0: Sorry, generasinya beda. Terus apa jenang jagung yang pakai apa kulitnya jagung itu loh Mbak?
5: Iya.
0: Ya itu apa sih itu namanya? Iya. Nasi jagung. Nasi empok sih,
5: sejam,
0: terus talam, aku pernah makan talam jagung,
2: oh, yeah, yeah, yeah.
0: Terus cucu. Puding jagung, banyak pudingnya, jagungnya cuma dikit. Terus apalagi ya, popcorn itu pun udah ya,
2: udah.
0: Popcorn rasa karamel, popcorn rasa kopi, popcorn rasa.
1: Masih aja.
5: Masih 8.
1: Artinya masih dikit lah, soalnya dalam hitungan jari ya Mbak.
5: Iya. Kalau saya saja, kalau mau masak, saya masak ya, masak tempe itu bisa 200 olahan.
0: Nah, diapain aja Mbak?
5: Ya seperti tadi, dikasih kecap.
0: Kalian dikasih ini gini. Aduh.
1: Oke, jadi acaranya ini nanti di Alun-Alun Malang ya?
2: Iya.
1: Untuk harapannya apa sih? Untuk penggelaran acaranya sendiri.
0: Banyak yang datang ya.
1: Harapan maksudnya harapan setelah acara ini digelar untuk efek lah efek
5: acara tidak lanjut.
2: Jadi mungkin apa ya meningkatkan konsumsi lokal jagung dari ini dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
4: Terus ya sama mungkin kan yang tadi kayak diketahui kayak misalkan jagung paling kalau dimasak taunya cuma buat cair asam atau apa gitu. Nah nanti di demo masak ini dari chefnya juga nanti bakal kayak ngajarin apa sih olahan buat
0: si pangan dari jagungnya.
4: Kenapa ada chef? Jadi nanti chefnya ini bisa ngebantu ke ibu-ibu mungkin.
0: Jagungnya dibikin mendol tadi itu ya.
4: Iya, bisa juga dibikin mendol kayak gitu. Jadi kan kalau kita
0: menjong. Kira-kira
5: berapa masakan?
1: Berapa variatif dari jagung?
0: Itu chef lo ya. Orang Mbah Jim aja yang bukan chef 200 macam. Chefnya itu harus berapa jadi 200 macam.
1: Ditambah kecap.
0: Tambahin wica gitu. MSG lah pokoknya gitu ya.
4: Makanya
5: ya, datang saja biar
0: tahu. Iya, hari Minggu datang aja karena
4: biar semakin
0: penasaran
4: kalau
0: udah
4: sekarang.
0: Kayaknya ini ada yang datang gitu ya. Ada yang penasaran.
1: Bagus ini inovatif baru sih sebenarnya.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Ayo. Yeah. Oh iya iya.
2: Padahal Anda lagu seperti itu, tapi
1: kita juga enggak tahu ya. Padahal
2: lagu bukan lagu soal jagung, menanam jagung kita, tapi enggak ada lagu untuk mengkonsumsi jagung. Jadi
1: gimana nih doang yang enggak diolah. Apalagi itu lagunya salah loh sebenarnya, Jay. Menurut Mongol, kalau nanam jagung itu enggak usah dalam-dalam, itu nanam jenazah, tinggal ditancap itu tumbuh jagung katanya.
3: Indonesia kok ya.
1: Indonesia
3: aku pun bisa.
1: Nah, gemari pahloh jinawi.
3: Kayu ditancapkan bisa jagung.
1: Oh, kayak jalan-jalan gitu kayaknya. Oke deh, kayaknya.
2: Back to the question tadi. Nah, gimana untuk kalian sendiri nih? Feedback-nya apa? Boleh nih satu-satu? Kayaknya beda-beda. Dari
1: Sasri.
4: Ya kalau dari aku sendiri sih, buat pribadiku sendiri biar apa ya, lebih mengapresiasi untuk petani jagung di Indonesia, khususnya di Malang sih, kan kita mengadakan aksi pangannya di Malang. Terus lebih sadar sih kayak apa, sebenarnya kita tuh negara agraris, cuman kita tuh belum memaksimalkan apa ya, konsumsi dan hasil pertanian di Indonesia tuh untuk diinovasikan biar apa, pangan di Indonesia tuh lebih maju gitu loh. Kayak kan mungkin dari contohnya itu di Thailand juga dia kan maju karena pangannya, dari produk pangannya juga. Mungkin Indonesia nanti kedepannya bisa seperti itu, memajukan dari segi pangannya.
2: Oke. Oh, itu kan untuk Indonesia. Untuk ya, untuk sendiri.
4: Iya, untuk aku sendiri tadi juga lebih sadar
3: lebih
4: gitu loh.
3: Indonesia,
1: iya. Indonesia mah. Oh, bikinnya lebar, bikinnya jauh.
2: Waduh,
1: so kan enggak jadi parahin sama baju.
3: Jadi generasi harapan bangsa dan calon yang diharapkan anak muda ya kayak gini.
2: Boleh. Oke. Banyak nih.
4: Kalau dari aku mungkin lebih menginspirasi gitu ya. Soalnya kan awalnya aku cuma ngerti tahu tuh kayak jagung cuma bisa dibuat ini aja. Terus mungkin lewat ikut apa jenaka ini, kita lebih tahu gitu kayak jagung tuh bisa diapain, bisa diinovasikan seperti apa kayak gitu.
3: Bukan hanya makan burung dara.
4: Iya, enak aja.
2: Jadi
4: lebih menginspirasi. Iya.
2: Luar biasa.
5: Kalau dari aku sih harapannya yang pasti yang datang jenaka itu banyak orangnya, karena dengan yang datang di acara jenaka itu banyak, kalau menurut dia menginspirasi, berarti yang terinspirasi nggak cuma si Megan aja, tapi orang-orang yang datang di situ tuh bisa terinspirasi juga dari mungkin dia bisa mengolah jagung dengan cara-cara yang lain, atau mungkin nanti jadi banyak orang yang kayak aku bikin olah jagung ntar bisa dijual, siapa tahu dia bisa meningkatkan penghasilannya juga, terus kayak petaninya juga semakin semangat
1: buat menanam jagung
5: gitu kali ya.
1: Tunggu lomba, itu lomba ditinggal lo Heidinya. Ngomong lo Heidinya.
3: Dia
1: melarikan
3: diri dia.
1: Dia melarikan diri dia.
3: Jadi apa? Dokumenter.
4: Dokumenter.
2: Ada masalah sama enggak? Enggak apa-apa. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu ada efek ke nilai nggak kalian ngadain acara ini?
1: Nilai sekolah,
2: kuliah.
4: Enggak ada.
1: Karena kayaknya semua mahasiswanya harus ikut ya, jadi panitia ya.
4: Oh,
1: atau
4: enggak juga. Kemarin kita ini ada open recruitment.
1: Baru deh ngomong kita. Iya,
3: kan?
4: Iya, nah, teknologi hasil senat kan.
1: Iya,
4: himpunannya jurusan.
3: Nilai memang ini dia bagus,
5: kita ikhlas,
1: ya, mengabdi, mengabdi,
2: ya, ada feedback materi nggak? Kalau acara ini selesai ada feedback secara material?
4: Nggak ada.
5: Ya, emang kita dari himpunan kita ngadain acara ya, kita kayak ngadain acara ya buat berefeknya tuh lebih ke masyarakat. Oh, iya.
1: Jadi ya, menginspirasi masyarakat buat mengembangkan nilai jagung, baik itu buat konsumsi sendiri atau ntar buat dijual lagi. Oh, Cina bo jual online gitu. Siapa tahu meningkatkan. Jadi kayaknya harus datang, harus belajar. Harus belajar di sana nanti masaknya apa, terus dijual.
4: Iya, bisa.
1: Masukin malang kuliner nanti. Iya.
3: Saya kenal sama dosennya aja
2: lah. Oh iya.

0: kayak cukup kenal sama Mbah Ji aja ini. Kenal sama Mbah Ji aja udah kenal semua orang nih kayaknya.
1: Nah, dua-dua Oktober pemilihannya.
2: Iya, iya, tapi untuk hari pangan sedunianya itu tanggal 16 Oktober kemarin.
0: 16 Oktober. Jadi dalam rangka memperingati hari pangan sedunia. Tuh kan pangan, Je.
1: Soalnya kalau 22 Oktober itu bersamaan hari santri.
0: Oh, kebetulan berarti ya?
2: Oh iya, iya.
1: Jadi nanti bisa kolaborasi sama pondok pesantren apa gitu ya. Basis
0: ada pondok pesantren yang berbasis ke pertanian gitu, Mbah. Oh, kamu juga asalnya nggak tahu, kamu juga jawabin jawab.
1: Cuman kan kamu. Yang salah, yang dulu itu masih berbasis pertanian. Ada pondok pesantren yang modern yang sudah.
0: Emang juga berbasis pertanian tuh dia menyediakan pangan untuk dirinya sendiri gitu, iya. Hanya menanam sendiri. Oh jadi mirip-mirip sama kayak, anu ya, sama kayak kebiarawatian gitu ya dia.
3: Jadi abis ngaji pagi dia ke sawah,
0: nyangkul gitu.
3: Iya, nyangkul. Nah itu buat makan yang mereka juga.
0: Oh begitu. Ya. Tuh kan nggak tahu kan kamu ini masa tahu. Oke, kembali kita lagi. Ada satu lagu dari Rama.

0: hari Sabtu. Selamat malam Sobat Inspiratif yang sekarang sedang live streaming di inspiradio.id untuk mendengarkan radio online-nya langsung ataupun yang nanti bakal ngedengerin di YouTube-nya Inspiradio di program Inspira Podcast. Udah denger suara RG Chef mental-mental ini kayaknya. Karena RG Chef di sini enggak sendiri. Ada yang bakalan ngomong dah lo. Woi.
1: Halo. Halo.
0: Di sini RG Chef enggak sendiri, bakalan ngobrol sama orang yang berhasil lolos dari Jakarta. Enggak tahu gimana caranya tuh dan berhasil keluar dari Jakarta. Ada Roisul.
1: Kok Roisul sih? Nah, katanya Gifar.
0: Gifar. Udah di tag di IG-nya Inspiradio kalau mau tahu yang mana orangnya. RG Chef ini pengen banget ngobrol sama dia karena dia termasuk orang dari Jakarta, jadi kayaknya enak tahu kondisi-kondisi di Jakarta. Tapi sekarang udah nggak di Jakarta ya, Far?
1: Iya, udah di Malang.
0: Udah di Malang. Oke, okay. Yang pengen gue tanya dulu nih, Far. Bukannya kemarin tuh mudik disuruh balik ya? Kok bisa sampai Malang tuh gimana caranya?
1: Jadi gue ngelolosin diri 2 hari sebelum PSBB. Tahu ada PSBB, takut nanti pulang nggak bisa dan duit menipis ya kan karena kerjaan nggak jelas. Akhirnya langsung packing barang-barang masukin mobil berangkat. Oh. Dan untungnya sampai.
0: Kerjaan lu ini ya dirumahkan ya?
1: Dirumahkan.
0: Belum tahu sampai kapan?

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tembakin.
2: Ditembakin.
1: Tembakin pakai alat suhu tuh.
2: Pakai apa?
1: Pakai alat, alat yang ngecek suhu.
2: Oh, anjing ditembakin. Pas jidatnya ya?
1: Ya kan, jidatnya ditembak.
2: Iya sih. Tapi sebelum diberlakukan itu keluar Jakarta masih boleh tuh.
1: Boleh ngapain?
2: Boleh keluar Jakarta.
1: Boleh. Lagi pula selama ada kayaknya nggak ngaruh banyak sih ya antara ada dan di sama nggak ada.
2: Ada sama nggak ada apa tuh?
1: Nggak ada PSBB nggak ngaruh banyak.
2: Oh iya. Meskipun iya, ada PSBB masih boleh mudik.
1: Bukan boleh mudik, masih keluyuran juga.
2: Oh, terus di dalam
1: juga
2: di dalam kota.
1: Kalau mudik itu juga kalau yang kemarin di tol nggak boleh lewat tuh disuruh terbalik. Nah, ada ceritanya kan?
2: Iya.
1: Lewat jalan kampung, lewat jalan kampung.
2: Masih bisa keluar juga akhirnya.
1: Masih.
2: Oke. Gua kira sih jalan kampung tuh juga kerjasama loh kayak RT RW-nya gitu untuk nutup.
1: Enggak, sekarang kalau misalkan ditutup nggak bisa pulang kampung. Pemerintah kan juga nggak bisa nanggung kehidupan dia sehari-hari.
2: Iya sih, nggak ada kompensasi ya.
1: Iya, nggak ada kompensasi gitu.
2: Oke, jadi lu nih pas dengar kabar PSBB, terus kerjaan udah diliburkan juga, ya udah pulang aja lah gitu ya.
1: Iya pulang, duit makin menipis.
2: Duit makin. Iya sih. Gua aja yang di Malang dikurangin gaji dikurangin separuh aja. Udah bingung, Var, apalagi yang di luar kota kan. Tapi lu sendiri gimana, Var? Setakut apa lu atau setidak peduli apa lu sama COVID?
1: Setidak peduli apa ya?
2: Atau setakut apa?
1: Ya, mungkin
2: kalau lu takut, kalau lu nanya ke gua, jawabannya, pertanyaannya setakut apa?
1: Kalau lu kayaknya takut banget.
2: Enggak lah, enggak banget lah. Gua acting doang.
1: Sampai gua kesana nggak boleh kan?
2: Ya kan, itu kan standar dong, standar itu dong. Emang kan pemerintah menganjurannya begitu. Kalau berlebihan tuh udah lebih dari anjuran pemerintah. Gua masih berangkat kerja gitu, berarti kan nggak takut-takut banget. Lu dah, lu gimana lu?
1: Kalau gua nggak takut banget sih, cuman ya tetap mencegah.
2: Gimana tuh?
1: Ya tetap kalau misalkan keluar, selalu pakai masker.
2: Oke.
1: Okay. Terus bawa semprotan hand sanitizer tuh. Jadi bawa apa disemprot, selalu semprot. Masuk rumah juga semprot, terus apa cuci tangan, di kaki, nggak di baju, gitu. Habis dari luar.
2: Kalau
1: nggak sampai benar-benar nutup diri gitu.
2: Lalu kalau keluar ngapain?
1: Termuter.
2: Anjir. Komputer.
1: Cari makan.
2: Nah, cari makan tuh take away apa makan di tempat?
1: Ya waktu belum puasa pernah di tempat. Pernah juga take away.
2: Oh, kalau take away alasannya karena puasa lah ya. Bukan karena COVID dong berarti.
1: Bukan.
2: Kalau gue beli makan di luar tuh take away. Jadi kalau makan di tempat tuh masih mikir-mikir lagi tuh. Sejauh ini selama dari bulan Maret gue belum pernah makan di luar, makan di tempat tuh belum. Selalu kalau beli di luar tuh take away. Ya standar lah, gak takut-takut banget lah itu.
1: Iya emang.
2: Kok lu gitu sih anjing?
1: Ya gak apa-apa.
2: Lu kemarin nongkrong di ini, di Kopi Loteng Batu ya?
1: Ya udah banyak gue berarti di Jakarta udah lama, ya kan? Sekali mau Malang, di Malang, diem di rumah juga kan, aduh gimana ya? Kan juga mau tahu perkembangan sekitar.
2: Ya, jauh-jauh dari Jakarta ke Malang, masa ke Malang gak main gitu ya?
1: Iya, yang mau tahu perkembangan sekitar aja sih. Iya.
2: Tapi teman-teman di Malang gak ada yang mau diajak main tuh gimana tuh?
1: Iya, tapi sekarang anak-anak di rumah. Kecuali Ricky.
2: Ricky?
1: Kecuali Ricky. Kalau anak-anak kalian main rumah.
2: Kecuali Ricky, iya.

0: Iya.
1: Kalau gua
0: sama komplotan tuh dah.
2: Komplotan gua? Ya emang. Iya. Karena soalnya ya, di pasar Gadang ini udah ada yang positif, Far.
0: Ya emang.
2: Makanya itu. Paling kalau gua ke rumah lu bilang dari Gadang pada takut semua kayaknya.
0: Takutan mana kalau gua dari Jakarta?
2: Oh iya benar juga sih. Gimana bego gua? Lagi ngomong sama orang Jakarta dong. Iya benar juga sih. Iya. Tapi sejauh ini gua udah mulai longgar, Far. Udah mulai keluar selain untuk kerja. Kemarin tuh keluar cuman kerja doang. Keluar nemuin teman tapi belum sampai ngebolehin teman datang. Belum, itu belum. Kalau keluar ada kemarin ke rumah teman. Ada juga. Karena itu pun karena dia ulang tahun sih.
0: Gua mau mempertegas nih.
2: Kenapa?
0: Lu udah memperbolehin apa udah mulai bosen sebenarnya?
2: Ah, itu. Betul. Betul. Lu gua ceritain, Bar. Jadi gua sama David itu sependapat untuk gak keluar rumah. Jadi sependapat, gak pernah beda pendapat soal ini. Sama-sama awarenya banget gitu loh. Sampai pada suatu ketika kita tuh main Discord ini. Tapi pakai video call. Jadi berdua doang, Far, video callan. Dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Ngomonginnya kayak kita ngomongin orang, ngomongin orang, ngomongin apapun, jadi kayak ngegibah gitu. Jadi terus pada akhirnya jam 2 kayaknya kita butuh keluar deh ini gitu. Terus ya, terus kita berdua akhirnya keluar ke ulang tahun teman itu akhirnya. Tapi belum sampai nerima orang masuk rumah sih. Enggak tahu, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi baru bosan. Kalau gua main ke rumah lu boleh enggak tuh?
0: Ya boleh, nah main ke rumah gue terus kok. Cuman tetap mau masuk ke rumah, lu sebelum salam sama gue, pedet sama orang tua gue. Lu cuci tangan dulu, semprot-semprot dulu lah.
2: Oh gitu? Nah, gue tuh gak punya semprotan-semprotan gitu, Far.
0: Gak punya.
2: Di rumah gak punya gue. Sabun.
0: Sabun?
2: Sabun ada sih.
0: Ada lagi gimana mandinya kalau ada.
2: Ya ada. Cuman kayak semprotan-semprotan gitu gue gak punya. Sanitizer gue juga gak punya. Ya boleh lah kayaknya. Ntar lah gue ngobrol sama David. Udah mulai. Aduh mau pecah ini di rumah ini. Ya jadi gue sampai di tahap itu. Kalau lu santai lah ya.
0: Santai juga.
2: Soalnya ini, Far. Depan rumah gue orang tua, samping kanan kiri orang tua mbah gua sendiri malah. Jadi kan kalau orang teman-teman biasa nongkrong di sini kan khawatir juga gitu.
0: Iya emang.
2: Nongkrongnya di sini
0: kecuali. Tahu sih.
2: Ya makanya orang tua, kalau orang tua kan korban terbanyak loh orang tua.
0: Iya emang korban terbanyak. Kita kan pembawa sebenarnya kan, yang muda-muda.
2: Iya. Banyak kebalnya sih, cuman kalau orang tua kan. Tapi ini kan lo diliburin nih, Far.
0: Iya, diliburin gua.
2: Diliburin. Kalau kan lo gak tahu nih sampai kapan. Planning lo apa biar survive secara finansial?
0: Planning gua? Kan gua jual beli Vespa.
2: Vespa siapa tuh?
0: Ya Vespa gua, masa Vespa orang gua jualin.
2: Ya siapa tahu. Ada orang lewat bawa Vespa depan rumah lu, lu ceket di sini, gua jual Vespa lu, gua jual. Tapi jalan tuh, jual beli Vespa.
0: Selama COVID ini nih, jual beli Vespa gua tersendat sih sebenarnya. Karena orang kan pasti finansialnya lagi bermasalah semua. Kecuali orang kaya banget ya kan.
2: Iya, makanya. Gua juga mikir tersendat gitu. Ya, kalau kita jualan kan orang sekarang juga pada butuh duit, bukan butuh barang.
0: Iya.
2: Jadi susah tuh.
0: Jadi buat sekarang pemasukan gue ya ngandelin transferan perusahaan. Sama yang ngandelin bagi Vespa itu.
2: Ngandelin apa?
0: Makanya jual beli Vespa.
2: Oh, jual beli Vespa.
0: Makanya kan gue juga kemarin baru menghemat hidup juga kan. Kalau di Jakarta, tapi makannya udah berapa? Kali berapa kali makan tuh sehari?
2: Wah, sampai gitu ya?
0: Maksudnya nggak keluar banyak lah kalau di Malang. Kayak kalau keluar di jajan-jajan doang.
2: Iya. Kalau selain Vespa, Far? Kayak apa? Kalau selain Vespa, kayaknya gue ngebayangin, kayaknya nggak tiap hari orang ada beli Vespa gitu.
0: Iya, enggak, ini kan kalau gue pribadi ya. Kalau sekarang ini jual apa ya? Jual tajil juga mungkin laku.
2: Jual tajil.
0: tapi yang beli orang-orang Wall sih.
2: Iya, benar. Kalau gue kayaknya nggak beli tuh.
0: Iya.
2: Gue jual aja nggak apa-apa.
0: Nah ya itu. Tapi masih orang-orang mulus itu. Orang-orang yang lebih takut mati kelaparan daripada kena COVID.
2: Kalau gue sih takut dua-duanya ya. Kapan kita ini Far? Ketemu? Kayaknya udah mau pecah ini di rumah. Dar gue ngajak David. David lagi dengerin juga ini David.
0: Iya. Sekarang gue bisa nih, gue samperin.
2: Gak usah nyamperin dong. Kita ketemu di suatu tempat aja, gak usah nyamperin. Ngapain? Kita ketemu di mana gitu, Taman Kunang kek, atau ke rumah lu, kan gak apa-apa.
0: Kalau kayak itu diusir kayaknya kita, Mas.
2: Oh, emang iya?
0: Kalau malam diusir. Gue jalan-jalan malam, jalan-jalan utama ditutup di portal, di apa, dikasih pagar
2: Tamrin
0: di jalan-jalan utama Malang, kalau jam 9 ke atas dipagerin semua ya.
2: Anjing, kok lebih tahu anak Jakarta jalanan Malang daripada gua?
0: Kan gua keliling-keliling, bosen kan.
2: Tapi gua emang gak tahu sih, gua gak tahu sama sekali jalan dari Malang selama karantina. Ya udah nongkrong di mana gitu, Far?
0: Nongkrong kalau bisa siang aja, kalau jam 8 malam ke atas jangan, soalnya itu waktunya COVID keluar.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kok gitu?
0: Emangnya lihat aja orang-orang dibubarin jam 8 ke atas kan?
2: Iya, itu aneh sih. Itu aneh.
0: Tapi COVID per jam 8 malam.
2: Berarti COVID kerjanya shift malam, Far.
0: Iya, shift malam, siang-siang bebas.
2: Iya, kalau siang COVID-nya paling tidur. Soalnya puasa. Itu aneh sih emang. Itu kemarin si Ricky ngepost di WhatsApp, baca nggak? Dia ngepost gambar portal ditutup pukul sekian sampai sekian untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Baca nggak? Nah,
0: baca.
2: Makanya itu gue baca juga. Emang COVID shift malam doang atau emang COVID lewat jalan? Emang kalau di portal COVID-nya balik?
0: Makanya
2: itu aneh sih emang. Nongkrong di rumah lu aja lah, Far.
0: Samping
2: meskipun nggak masuk rumah, rumah di ini aja, di bawah pohon.
0: Iya, samping rumah gue nih, samping kamar gue udah rapi nih.
2: Apa
0: rapi? Maksudnya hujan nggak kehujanan.
2: Oh iya.
0: Iya, pakai jas hujan.
2: Anjing. Bangsat. Masa kita nongkrong pakai jas hujan, Pak?
0: Lama kamu hujan-hujanan.
2: Paling enggak kalau kita lapar enggak kelaparan gitu lah. Tapi nongkrong jangan siang dong, kan kita puasa, Far.
0: Enggak, kalau nongkrong di rumah gua sini malam aja juga enggak apa-apa, enak. Sekalian bakar-bakar ya kan.
2: Iya, yeah. Nantilah kalau deket-deket hari raya kayaknya ya.
0: Deket-deket hari raya. Nunggu lu aja. Situasi lu baik.
2: Situasi gua? Kok situasi gua? Gua baik-baik saja nih. Gua cuman melakukan apa yang pemerintah katakan. Kok lu bilang gua baik-baik saja? Enggak. Sebenarnya gua seperti ini tuh dipengaruhi David sebenarnya. Gua ditakut-takutin.
0: Tapi emang panas ini. lu tau pas gue pulang dari Jakarta tuh, kan gue rencana mampir maju nggak ke ketemu saudara, kan? Panik sekeluarga besar gue datengin.
2: Keluarga lu sendiri?
0: Keluarga lu sendiri. Keluarga besar, keluarga bukan orang tua gue, bukan keluarga besar yang di Madiun.
2: Ya iyalah anjing, lu dari Jakarta dong.
0: Langsung di telepon gue, jangan mampir, saudara-saudara gue pada takut.
2: Lucu banget anjing, lucu banget. Jadi lucu banget sih, lucu banget, lucu banget, lucu banget.
0: Pada takut ya, akhirnya gue gak mampir, terus gue akhirnya langsung ke Malang.
2: Iya, iya. Lu mobilan sendiri kan ya?
0: Berdua sama jajanan.
2: Ya udah tahu ya udah itu tahu. Di status lu kan. Gua tuh lihat status lu. Itu gila mudik dong. Ini kayaknya kalau ketahuan polisi disuruh balik ternyata PSBB belum berlaku dong.
0: Itu harusnya gua berdua sih sebenarnya, Mas.
2: Sama?
0: Sama istri gua. Cuman kan gua gagal nikah. Diundur.
2: Ijab kabulnya udah belum itu?
0: Belum.
2: Oh iya. Lu April kan harusnya ya?
0: Harus kan April. Gua harus kemarin tuh pulang kampung sama istri gua.
2: Lucu. Ya kan? Iya.
0: Jadi karena batal diundur nih kan acaranya. Ditahan sama jajanan.
2: Iya, yeah. Tapi ijab kabul belum berarti ya?
0: Belum.
2: Harusnya ijab kabul aja dulu, Far. Resepsi bisa kapan-kapan.
0: Wah, lu orang yang ke-34 lah yang ngomong gitu.
2: Iya. Tapi itu statement yang benar dong harusnya.
0: Benar dong. Benar. Tapi ntar gue Juni juga ijab dong akhirnya.
2: Juni
0: besok ya.
2: Enggak, kenapa enggak kemarin itu, di Aprilnya kenapa, itu maksudnya.
0: Pas kemarin. Kemarin kan rencananya sekalian aja lah sama resepsi gitu. Terus coba cari tanggal lagi gitu. Kan ada hitung-hitungan Jawa yang gak tau lah, begitu dah. Ya kan?
2: Ya, hitung-hitungan Jawa gak ngitung COVID, Far.
0: Ngitung, makanya kan kemarin dibatalkan, terus dihitung ulang.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Jadi Juni ini, pandemi kelar gak kelar, ijab kabul lah pokoknya ya.
0: Iya.
2: Kalau pandemi kelar, sekalian resepsi.
0: Iya, pokoknya harus kenak dulu lah.
2: Pokoknya?
0: Harus kenak.
2: Apa? Sunat?
0: Pokoknya harus enak.
2: Oh. Enak kan udah. Ini di rumah lu lengkap nih? Dipa juga di rumah berarti?
0: Dipa di rumah. Ciko yang di Madiun. Kemarin tuh ke Madiun rencananya mau
2: nyusul.
0: Mau nyusul Ciko jemput.
2: Oh.
0: Nah karena panik begitu ya gak jadi.
2: Oh. Dianya panik juga gak?
0: Namanya Ewol, sudah tahu sendiri ego yang itu.
2: Ya harusnya harusnya ketemu di jalan aja dong.
0: Enggak dibolehin sama bundanya. Bundanya di Madiun.
2: Iya. Kayaknya kalau gue jadi bapaknya juga gak ngebolehin sih. Gak usah. Itu orang dari Jakarta. Gak usah. Dia tuh nyolong PSBB. Bukan karena dia aman. Dia nyolong PSBB aja. Nyolong start. Bangsat. Oh iya. Ini kalau gini terus planning lu gimana, Far? Misal nih. Kan prediksinya Juli udah mulai... agak longgar lah prediksi ya.
0: Oh, yang tanggal-tanggal itu bukan, yang bertanggal itu.
2: Iya. Tapi kan prediksi ya. Tapi kalau misal ini sampai akhir tahun atau awal tahun baru bisa longgar, lu gimana? Bisa planning lu bisa survive?
0: Oh, planning gua bertahan hidup.
2: Ya.
0: Gitu.
2: Ya.
0: Tetap gue jualan, entah gue jualan makanan di sini. Oh sorry, gue abis kalau Juni kan Juni gue di Jakarta lagi.
2: Iya. Ijab kabul.
0: Ya terus gue nggak balik Malang lagi kan mungkin.
2: Ya.
0: Nah, planning gue di sono kalau perusahaan belum jelas, gue ngojek.
2: Oh, ojek juga. Kan sekarang susah kan?
0: Ojek barang sekarang bolehnya di sana.
2: Ojek barang.
0: Sama. Gue buka jasa servis Vespa atau enggak motor kayak atau enggak mobil. Cek teman-teman yang mau servis. Daripada takut ke bengkel, mending gue ke rumahnya atau enggak dia ke rumah gue servisin, begitu.
2: Iya. Itu kalau misalkan jalan, berarti COVID kelar nggak kelar, pasti bakalan lanjut itu. Kalau udah buka servis sendiri tuh kayaknya.
0: Kalau misalkan menguntungannya lebih besar di situ daripada kerjaan gue, ya pasti berlanjut.
2: Tapi lebih enak ini kan Far, lebih enak jalan sendiri kan?
0: Ya iya pasti. Cuman bedanya kan kalau kayak gitu kita sendiri, kita harus mikir besok harus ngapain. Enggak yes, besok ya. Nyariin iya gitu pelanggannya. Kalau kerja sama orang kan besok datang pulang dapat gaji.
2: Betul.
0: Gak mikir apa-apa.
2: Iya. Setidaknya kalau kita masuk terus, udah tau lah kita bakalan megang duit berapa di awal bulan.
0: Nah itu iya.
2: Kalau jualan sendiri ini yang susah juga sih sebenarnya ya.
0: Iya.
2: Maksudnya kalau lo ada usaha di Malang gitu, ajak gue lah Far. Gue dipotong separuh lo Far.
0: Lo dipotong separuh?
2: Iya.
0: Jadi gue dicicil.
2: Enggak seharusnya kan gue masuk sebulan penuh. Jadi sekarang enggak gitu. Seminggu masuk, seminggu enggak. Seminggu masuk, seminggu enggak. Bayarannya separuh dong.
0: Di sini nih lagi rame tahu petis nih. Sono ada enggak tahu petis di Gadang?
2: Ya ada. Kalau mau nyari pasti ada. Itu tahu petis di mana?
0: Di daerah sini, di dekat rumah gua.
2: Lah orang sih itu kalau beli tahu kan ke Gadang, Cuk.
0: Ya mana gua tahu kalau itu.
2: Yang jualan kan di Gadang itu. Tahu petis tuh ya, di rumah Angga setiap hari raya pasti ada. Nanti coba deh lo. Pasti ada. Tahu petis sama tahu lontong nih. Jadi untuk planning jelasnya mau ngapain belum tahu lah ya. Kayak gue juga belum tahu sih sebenarnya.
0: Planning jelasnya selama COVID ini.
2: Untuk biar survive secara finansial. Yang jelas seperti apa belum tahu, cuman kayaknya buka usaha sendiri gitu ya berarti ya.
0: Iya, usaha sendiri.
2: Iya sih, kalau lu kan bisa servis-servis enak, Far. Gue ngapain coba?
0: Lu bisa siaran.
2: Ini siaran nih, gak ada yang gaji tapi. Gimana dong? Bisa sih, cuman yang gaji gak ada. Itu sama kayak lo nyervis Vespa lu sendiri, Far. Gak ada yang
0: gaji. Oh iya bener.
2: Bangsat. Tapi pokoknya lu Juni balik lagi ke Jakarta ya?
0: Iya, gue balik lagi.
2: Udah pasti Juni lah ya.
0: Iya udah pasti Juni itu. Cuman kalau itu pasti sih gue dison di Jakarta. Karena kan calon gue juga kerja di rumah.
2: Siapa tuh?
0: Si Bella.
2: Oh kerja di rumah.
0: Iya kerja dari rumah dia, dimodalin laptop sama kantornya.
2: Oh nganu ini work from home dari kantornya sendiri.
0: Iya setiap hari harus share log. Biar location.
2: Share lokasi.
0: Ya location.
2: Biar apa?
0: Dari ketahuan kalau itu benar-benar di rumah kagak keluyuran. Disiring ke atasan.
2: Gampang itu. Gampang itu Far, pakai fake GPS.
0: Udah gua ajarin.
2: Udah diajarin. Jadi GPS-nya di rumah. Belanya iya. Ke mana? Lalu terus di mall ketemu bosnya sama-sama pakai fake GPS.
0: Iya. Lu.
2: Kalau itu sih enak Far ya.
0: Apanya?
2: tetap dikasih kerjaan gitu maksudnya, nggak dipotong.
0: Soalnya kan dia penyedia jasa, jasa apa, customer service, pasti butuh.
2: Iya sih. Lah kalau lu?
0: Kalau gue makan waktu COVID nyebar itu, gue kagak yang beli soalnya restoran.
2: Sama sekali
0: kagak ada yang beli. Buka tuh malah rugi karena harus bayar listriknya kan.
2: Iya sih.
0: Kosnya kan gede kalau buka, terus harus nyiapin makanan, prepare makanan kan, kosnya gede, malah rugi kalau buka.
2: Kalau makanan yang udah disiapin nggak laku, basi ya?
0: Nah, tergantung berapa hati kuatnya.
2: Oh, iya. Yeah.
0: Akhir masuk itu, akhirnya makanan di resto tuh semua dibongkar, dibawa pulang, pesta. Dimakan di situ, sisanya dibawa pulang, semua.
2: Tapi kayaknya, Far, sekarang kan udah mulai malas orang-orang di rumah. Kayak gua, udah mulai keluar gitu. Jadi kan mungkin resto bisa jalan lagi harusnya.
0: Iya harusnya, cuman kan yang lo harus tahu nih, yang keluar itu orang yang up nih ya, menengah ke bawah.
2: Oh iya sih.
0: Menengah tetap di rumah.
2: Iya. Ada sesuatu yang harus mereka jaga ya.
0: Iya, orang yang menengah ke bawah itu kan keluar nyari uang,
2: betul,
0: kan habisin uang.
2: Betul. Betul. Iya benar juga logika lo anjing. Kok gue gak kepikiran ya? Bener juga sih. Orang-orang pada keluar nih bukan mau ngabisin duit ya.
0: Iya.
2: Malah mau cari duit sebenarnya. Jadi resto gitu. Buka pun ya sama aja kayaknya masih ya.
0: Iya sama aja.
2: Ya bener juga sih. Gue gak kepikiran ya. Ya udah Far, ini udah berapa menit nih?
0: Emang gue tahu dong.
2: Ya kapan lah kita ketemu, kayaknya mau lebaran gitu biar asik ya sekalian, entah ngapain ya.
0: Iya, itu bakar-bakarnya di rumah gua.
2: Iya. Yeah.
0: Mau nggak Sabtu atau nggak minggu depan?
2: Kalau ada patungan jangan banyak-banyak lah. Ini gaji setengah ini.
0: Kan di rumah gua ada ayam.
2: Oh iya.
0: Iya, bumbu udah. Bener ada juga. Beli nyari areng. Cari areng doang.
2: Iya, yeah. Gue bawain dong areng mah. Gue bawain. Bener juga, lu punya ayam ya? Yeah.
0: Iya, ada lele juga kalau.
2: Ya, tapi ini masih tanggal berapa sih nih? Masih 9, masih jauh lah.
0: Iya.
2: Oke, okay. Ya udah Far. Semoga kita bisa survive lah ya.
0: Oke, iya.
2: Oke, thank you Far.
0: Sambung. Salam buat semua ya.
2: Oke, kalau ada mau disampaikan nggak?
0: Ya buat teman gue yang dengerin ini nih, gue lagi di Malang jangan takut. Gue aman, insya Allah aman. Selama gue di Malang gue aman kok, insya Allah.
2: Lucu banget, anjing. Sebenarnya, gue udah berani ke rumah lu. Soalnya lu udah 14 hari.
0: Iya, tapi 14 hari itu gue belum keluar itu, waktu di Malang.
2: Iya, makanya bukan, maksud gue bukan lu datang terus gue nyamperin, enggak. Gue emang gue tunggu aja biar agak lama dulu nih. Sekarat enggak nih, nih bocah. Ternyata enggak ada Muhammad nanti. Oke, thank you Far.
0: Iya.
2: Yoi. Langsung putusin aja Discordnya, gue lanjut siaran ini.
0: Oke, siap. Okay.
2: Thank you, Far.
0: Yo, sama-sama.
2: Oke, itu tadi Sobat Inspiratif. Barusan RGSF ngobrol-ngobrol bareng teman RGSF namanya Givar yang belum tahu. Jadi dia tuh dari Jakarta, lucu banget. Keluarganya pun, keluarga besar yang di Madiun sampai takut dia mau mampir. Udah gak usah mampir katanya. Akhirnya dia pulang ke Malang ke rumah orang tuanya. Untungnya orang tuanya sih welcome ya. Sama anaknya sendiri. Itu kalau enggak pasti bakalan lucu banget harus balik lagi ke Jakarta.

Mungkin akan bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kali ya. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun.

kawan-kawan mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspir Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspirradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspir Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspir Radio dimanapun dan kapanpun. Inspir Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspir Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
1: Sesuai anjuran pemerintah,
2: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
2: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
6: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
1: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
7: Jaga kesehatan ya.
1: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
2: Always berpikir positif.
6: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
1: Cut! Salah.
0: Keliru, cuk.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
8: Pandemi ini berakhir. Amin.
2: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
8: Dan kami juga siaran di rumah aja.
7: Inspiradio.
3: Radio?
6: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
1: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter @Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

bisa dibeli kuper atawa jampe. Pek wae ngelmu mah, da wajib anyar ilmu mah. Ngandari urusan dunya mah perlu dunya lain. Kudu bisa ngabedakeun

Tadi aku udah bacain 3 cerita dan masih ada cerita lainnya tentunya untuk menemani malam.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Canda. Main-main. Tapi tidak begitu untuk seorang gadis kecil yang bernama Yanyan. Kurang lebih sekitar tahun 2010, seorang pria bernama Ziyong, usia 50 tahun, menemukan sesuatu di tong sampah. Dan yang dia temukan ini adalah hal yang akhirnya mengubah hidup dia. Pria ini menemukan seorang bayi perempuan di dalam sebuah kotak di tong sampah dekat tempat Ziyong bekerja. Gadis itu kemudian diberi nama Yanyan. Bekerja, iya. Yan ditemukan di dekat tempat Ziyong bekerja. Pekerjaan Ziyong adalah mencari botol plastik di tempat sampah. Meski Ziyong hanyalah seorang tunawisma, dia merasa tersentuh hatinya ketika melihat Yanyan. Dia pun memutuskan untuk membesarkan Yanyan seperti anaknya sendiri. Ziyong tidak tahu Yanyan berasal dari keluarga mana, kenapa ia dibuang. Ziyong hanya mengungkapkan bahwa bayi yang masih merah itu ditemukannya dalam kondisi terbungkus selimut di sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut, Ziyong juga menemukan sebuah kertas berisi tulisan tempat dan tanggal lahir Yanyan. Pada saat ditemukan, Yanyan sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Sehingga Ziyong segera memutuskan untuk membawa Yanyan pulang. Ketika itu, Ziyong masih bertempat tinggal di sebuah ruang kecil yang tidak bisa disebut rumah bersama seorang istrinya. Pasangan baik hati itu lantas membeli botol susu untuk memberi makan pada Yanyan. Dan sejak saat itu juga, Ziyong dan istrinya memutuskan untuk merawat Yanyan selama mereka bisa. Menurut Ziyong, tidak peduli seberapa sulit hidup saya berniat untuk membesarkan sampai dia cukup dewasa untuk berdiri di atas dua kakinya sendiri. Begitu katanya. Bahkan Ziyong tidak ingin menitipkan Yanyan di panti asuhan karena tidak percaya bahwa putrinya akan memiliki kehidupan yang baik di sana. Sayangnya, karena Ziyong juga bukan merupakan orang yang berkecukupan, Yanyan tidak memiliki banyak

kesempatan untuk bersekolah. Namun, meski Zhong tidak memiliki pendidikan yang tinggi, dia tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik demi Yan-Yan. Zhong mengajarkan Yan-Yan membaca, menulis, berhitung semampu Zhong. Terkadang, Zhong juga meminta beberapa temannya yang juga tunawisma untuk mengajari Yan-Yan soal-soal matematika yang sulit yang Zhong tidak mengerti. Kini Yan-Yan, putri kecil Zhong, sudah bisa membaca puisi dan kisah-kisah dongeng dengan lancar. Kebaikan hati Zhong tertanam di dalam Yan-Yan. Kini Yan-Yan sering menghibur teman-temannya di bawah jembatan dengan membacakan mereka dongeng atau puisi yang dia tahu. Ada latar belakang mengapa Zhong memutuskan untuk merawat Yan-Yan dan mengurus Yan-Yan. Walaupun beberapa tahun kemudian Zhong terpaksa untuk mengurus Yan-Yan seorang diri karena istrinya meninggal. Zhong sendiri sebetulnya juga memiliki kisah hidup yang tak kalah sedihnya dengan Yan-Yan. Orang tua Zhong meninggal ketika Zhong masih sangat muda, sehingga Zhong tidak dapat menamatkan pendidikan dasarnya. Namun, semua kesulitan dalam hidupnya tidak pernah melunturkan niat Zhong untuk merawat Yan-Yan atau bahkan menyerahkan Yan-Yan pada orang lain. Meskipun jalan hidupnya sulit, Yan-Yan juga tidak pernah mengeluh. Tidak jarang Zhong dan Yan-Yan kekurangan makanan. Bahkan tidak tiap hari mereka punya tempat untuk tidur. Tapi Yan-Yan dengan matanya berbinar berkata bahwa selama itu bersama ayah, itu adalah rumah. Suatu hari, Yan-Yan pernah sakit cukup serius. Namun beruntung, ada orang lain yang menolong mereka dan Yan-Yan bisa cepat pulih dan kembali sehat. Dan itu, Yan-Yan jarang sekali sakit. Namun sayangnya, sampai saat ini Yan-Yan tidak bisa secara resmi diadopsi karena Zhong tidak memenuhi persyaratan. Dan juga belum ada bantuan dari pihak manapun untuk Zhong dan Yan-Yan. Namun Zhong tidak ingin memikirkan itu terlalu penat. Dia hanya berharap suatu hari Yan-Yan bisa memenuhi mimpi-mimpinya. Yan-Yan bisa menjadi orang yang jauh lebih baik daripada Zhong. Saya berharap mimpinya bisa menjadi kenyataan. Itu adalah harapan terbesar Zhong terhadap putrinya Yan-Yan. Dalam keadaan tersulit sekalipun, pada dasarnya setiap manusia punya hati yang bersih untuk menolong orang lain. Pada dasarnya manusia terkadang lupa bahwa dirinya juga sedang sulit.
Namun itulah manusia. Sejatinya di

0: Namun terkadang gemerlap dunia membutakan mata. Sehingga setelah hujan, hanya gelap yang tampak. Pelangi makin sulit ditemukan. Namun, setiap setelah hujan, pasti ada pelangi kan?
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Nama saya di program Mental Mantul, sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental. Begitu. Dan hari ini saya akan membahas tentang gangguan tidur. Saya akan membahas tentang perilaku atau aktivitas atau apapun itu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Salah satunya adalah gangguan tidur. Dan hari ini yang akan saya bahas. Begitu. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh tentang gangguan tidur, saya mau mengingatkan kepada kalian lagi nih, nggak bosan-bosan saya mengingatkannya, untuk terus follow sosial media inspiradio.id karena di dalamnya ada beberapa informasi yang menarik. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten menarik. Dan kalian juga boleh mengajak teman-teman kalian untuk terus mendengarkan inspiradio.id. Begitu. Dan buat kalian juga yang ingin curhat, konsultasi, berbagi informasi, dan juga kritik dan saran.

Peran head speech, langsung saja ke inspiradio.id karena apapun yang kalian tuliskan di sana akan saya bahas. Begitu. Akan saya baca, bukan saya bahas, oke? Nah, hari ini kita akan membahas tentang gangguan tidur. Tapi sebelum itu, kemarin saya sudah memberikan sebuah kuis kepada kalian. Karena kemarin kita membahas tentang fetish gitu. Nah, kuisnya kemarin adalah seperti ini. Kamu diikuti, ini pertanyaannya dulu ya. Kamu diikuti oleh seorang penjahat yang sadis. Kamu sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan harus memilih salah satu dari 4 truk di bawah ini supaya bisa lari darinya. Manakah truk yang akan kamu pilih? Truk A, truk yang berisi mayat di belakangnya. Truk B, truk dengan seorang kriminal di dalamnya. Truk C, truk yang penuh dengan serangga. Truk D, truk yang memuat anjing liar di dalamnya. Nah, kalian kemarin sudah menuliskan beberapa jawaban kalian di sosial media inspiradio.id begitu ya. Dan resultnya bisa kalian dengarkan sekarang gitu. Nah, tapi sebelum saya membacakan sebuah resultnya, saya harus kasih disclaimer dulu bahwa kalau misalkan kalian tidak memilih salah satu dari keempat pilihan tadi, it's okay. Karena mungkin pilihannya memang terlalu memojokkan atau terlalu gak ada yang enak gitu ya. Nah, jawaban-jawaban kalian itu bukan berarti kalian akan mengalami sesuatu begitu. Atau penilaian jawaban-jawaban ini akan menggambarkan diri kalian begitu. Bukan berarti seperti itu, tapi ini bisa menjadi sebuah acuan bagi diri kalian bahwa kalian punya potensi yang akan saya berikan jawabannya ini. Oke? Nah, jawabannya yang pertama, jika kalian memilih truk dengan mayat, itu artinya kalian suka dengan wanita dua dimensi. Kalian lebih tertarik dengan figur dan karakter anime daripada gadis di dunia nyata, dan kalian juga sepertinya memiliki semacam fetish spesifik di bagian tubuh tertentu. Oke. Terus yang kedua, jika kalian memilih truk dengan kriminal, itu artinya adalah kamu sadis. Keinginan terdalammu dalam menunjukkan kriminal, kalau kamu tertarik pada kejahatan dan brutalitas, kamu adalah seorang sadistik sejati. Sadistik adalah seorang yang memang suka atau tertarik kepada hal-hal yang berbau sadis.

0: dan Maji juga gak mau.
1: Lebih spesifiknya untuk ke radio online yang digunakan.
2: Kalau tanya jodoh juga boleh.
0: Tanya jodoh. Oh saya mbak mau nanya jodoh nanti.
1: I know.
2: Tanya jodoh, keberuntungan. Kalau orang sakit saya tidak melayani.
0: Nah kan tadi udah dibilang kan Mbah Jim itu adalah MSI, meh sembarang iso.
1: Gimana ada nggak?
0: Buat teman-teman yang lagi streaming juga bisa kalau misalkan mau ikutan ngobrol sama kita, mau nanya-nanya bisa di Twitter @inspiradio. Twitter.
1: Oh iya.
0: Di Twitter @inspiradioit.
1: Kalau mau

0: sikap SMA menggebu-gebu.
1: Cangek tuh.
0: Enggak, bukan cangeknya dulu.
1: Yang diomongin tuh kalau lagi berdua tuh yang enggak-enggak. Alainya itu kayak gini.

0: apa kamu nggak apa-apa, apa kamu mau sama aku terus, kayak gitu-gitu. Ngomong yang enggak, goblok kan ya. Balikan aja, balikan.
1: Tak alay, dan itu nggak apa-apa.

0: apa aja ya? Minum dulu cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.
0: Kembali lagi bersama kami pasukan yang tidak pernah dihibur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur.
1: Bagus. Ya. Kembali lagi di
0: Opera Fun.
1: Itu aku dulu tuh waktu SMP. Itu aku taunya SMP loh, by the way.
0: Sama dong, Cuk.
1: Enggak, tauku bener denger-denger SMP, tapi tauku ngelihat itu Opera Van Java kan ya. Itu SMA.
0: Udah SMA.
1: Jadi Rian teman kita. Kembali lagi ke dia. Jadi dia kan lagi kita lagi kumpul. Dia chat, dia SMS-an sama pacarnya Rini. Si Rini. Terus selalu kalau ditanya lagi ngapain, lagi ngelihat Opera Van Java. Dulu nyebutnya enggak OVJ awal-awal.
0: Kayaknya. Oh, Opera Van Java.
1: Gitu. Opera Van Java. Pertama kali denger, keren banget apaan Opera Van Java kayak gitu. Itu SMP pertama kali denger. Berselang sampai SMA baru tahu aku Opera Van Java kayak apa, dan itu di rumahnya Via.
0: Anjir.
1: Waktu itu lagi ngumpul. Kayaknya aku udah cerita belum ya? Udah cerita belum?
0: Oh, yang itu yang sama si
1: yang kemarin aku ceritanya di episode malam tahun baru.
0: Ya, tahu.
1: Tapi
0: tahu.
1: Sebenarnya itu bukan tahun baru, ternyata udah aku klarifikasi.
0: Ulang tahun ya.
1: Ulang tahun ya.
0: Ulang tahun.
1: Nah, itu pertama kali. Jadi waktu lagi kumpul-kumpul, si Rininya ke belakang nonton TV, nonton Opera Van Java. Aneh ya.
0: Berarti SMA kelas 1 ya?
1: Iya. Jadi aku terus ikut nonton, dan dari di situ setiap malam nonton terus.
0: Aku gitu. Pokoknya pertama kali tahu Opera Van Java itu ketika aku sebenarnya tahu Sule itu dari sebelumnya. Dia waktu sama Akri sama siapa itu?
1: Tahu Sule.
0: Ya, yang enggak, yang dulu kan ada kan audisi pelawak TPI, tahu enggak? Api.
1: Nama grup pelawaknya itu SOS.
0: Nah, tahu ya itu. Tahu dari situ. Nah, kemudian ada Opera Van Java, aku kira apa? Ternyata itu kayak acara wayang gitu. Wah. Lucu ya ternyata ya.
1: Iya,
0: jokes-jokesnya untuk zaman dahulu itu lucu banget. Kayak jatuh beneran. Kemudian dijatuhin.
1: Iya. Itu kalau ada namanya itu. Komedi kayak gitu ada namanya, cuman aku lupa.
0: Dan itu dulu kalau enggak salah waktu masih ada almarhum Olga Saputra.
1: Oh, ikut di situ.
0: Masih, iya. Enggak, masih jadi bintang tamu maksudnya. Enggak
1: tampil tamu.
0: Jadi bintang tamu. Aku udah nonton
1: ingat,
0: waktu itu.
1: Ingat slapstick. Komedi slapstick gitu-gitu.
0: Oh.
1: Jatuh biar lucu gitu slapstick.
0: Tapi itu keren sih. Untuk kita bisa ketawa lihat orang jatuh itu menurutku keren sih.
1: Iya.
0: Dan itu acara paling booming pada zaman dulu.
1: Setelah itu kayak dulu tuh waktu aku SD ada namanya Extravaganza.
0: Oh iya, tahu. Si Budi Anduk.
1: Budi Anduk.
0: Extravaganza bukan Budi Anduk.
1: Bukan
0: ya?
1: Dong, itu Tawa Sutra.
0: Oh, yang sama Adi Untung itu Tawa Sutra ya?
1: Tawa Sutra itu. Extravaganza mirip kayak OVJ Fit, cuman konsepnya enggak wayang ya, sketsa gitu. Di panggung gitu.
0: Tora Sudiro. Trans TV.
1: Trans TV.
0: Oh iya.
1: Tora Sudiro, Ronald Surapraja, Ike Priatna Kusuma.
0: Iya, tahu.
1: Nah, terus muncul VJ tuh, nah ini kayaknya Extravaganza versi baru nih kayak gitu. Dan bener, itu seru sih.
0: Soalnya dia acara pertama yang berani nampilin cerita-cerita zaman dahulu, cerita pewayangan.
1: Iya,
0: dibikin cerita, komedi. Cerita-cerita daerah, ceritanya dibikin komedi kayak gitu. Dan itu merupakan acara baru. OVJ itu nurun banget waktu ketika si Sule keluar, memutuskan untuk keluar. Itu tahun berapa tuh? Itu OVJ mulai agak-agak seperti itu.
1: Turun benar.
0: Terus beberapa anggotanya yang lama-lama keluar kayak Andri. Kemudian Andri ya? Andri doang kayak yang keluar lagi itu.
1: Iya. Yujeng.
0: Yujeng pasti dong, kan dia sepaket sama Sule, Pak.
1: Iya. Cuman memang turun ya secara rating,
0: ya,
1: kayak
0: turun,
1: kayaknya
0: turun.
1: Kita belum ngecek tapi kayaknya turun. Hype-nya ngomongin soal VJ pun turun, tapi kalau dilihat waktu dalamnya itu ada Parto, Ajis, Denny Cagur, Wendy, itu lucu banget loh sebenarnya ya. Sebenarnya lucu banget, cuman
0: iya.
1: Mungkin yang pendongkrak ratingnya udah enggak ada kayaknya ya. Soalnya dulu tuh habis cerita rakyat udah enggak ada, terus ke cerita band, jadi mendatangkan bandnya,
0: kayak misalkan
1: Peter Pan didatengin, disketsakan Peter Pannya suruh nonton,
0: ya ada kan itu.
1: Terus his apa namanya biografi seorang artis, artisnya didatengin,
0: ya.
1: Suruh nonton disketsakan gitu sih. Kayaknya kehabisan kayaknya ya, kan dari dulu kayaknya si Pak Parto.
0: Udah berapa tahun, Pak?
1: Nah, makanya
0: tiap hari lagi tayang.
1: Iya, makanya itu ya lumrah lah ya.
0: Tapi yang paling klop ya menurutku ya OVJ pas zaman dulu, yang
1: iya.
0: Personelnya paling klop, bercandanya.
1: Iya.
0: Itu benar-benar klop banget lah.
1: Yang aku enggak pernah lupa tuh duetnya Sule sama Andre nyanyi.
0: Suara 1-2, Pak.
1: Oh my love,
0: oh my darling,
1: aku miss you kasalirang, long long, long time. Bagus.
0: No swangi,
1: I'm never
0: thinking about you.
1: Ya, yeah, itu keren sih. Itu ciptaan mereka berdua kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Yeah. Follow me.
0: Oh iya, follow me.
1: Judulnya follow me, bagus, itu keren. Sekarang nggak nonton TV.
0: Sama, Pak. Sekarang era udah berubah, Pak. Eranya udah berubah ke YouTube,
1: ya, betul.
0: Ngomongin era yang udah berubah. Pas lu pernah ngalamin dong perubahan. Enggak, maksudnya perubahan yang ada dalam diri lu. Lu pasti pernah alay.
1: Pernah. Alay, pernah. Alay kalau dalam deskripsiku adalah yang apa ya, sesuatu yang kok gitu banget sih gitu loh.
0: Oh iya ya, benar.
1: Tahu kata-katanya apa pokoknya. Ngapain sih gitu banget, alay banget dah.
0: Apa ya? Enggak wajar. Kalau menurutku definisiku sih enggak wajar. Terlalu berlebihan.
1: Atau kurang lah. Atau kurang, bisa enggak? Berlebihan ya, berlebihan.
0: Kurang. Kurang kata-katanya.
1: Ya, alay ya. Pernah, kalau alay pernah. Kayaknya semua orang deh. Jadi kalau menurut Raditya Dika ya, yang pernah aku dengar, fase orang hidup tuh bukan apa? Balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua.
0: Pasti itu habis anak-anak.
1: Balita dulu dong.
0: Balita,
1: anak-anak.
0: Anak-anak,
1: remaja,
0: alay, dewasa.
1: Iya, jadi dari remaja ke dewasa tuh pasti menemui fase alay.
0: Aku juga ngalamin sih.
1: Cuman panjangnya tuh beda-beda sih. Yang sampai sekarang masih alay juga ada.
0: Gua terakhir alay lulus SMA, Pak. Udah berubah.
1: Menurut lo kalau status, update status nih ya, story
0: yeah,
1: lah.
0: Yeah.
1: Maki-maki orang kayak kayak apa ya? Oh, enggak usah maki-maki deh.
0: Rasan-rasan.
1: Enggak. Di story ini tulisan ya. Misal aku story gini. Emang kalau apa ya? Story soal bertengkar deh sama pacar misal.
0: Oke.
1: Ya udah, kamu Mobile Legends-an aja. Enggak usah ngurusin aku kayak gitu. Menurutmu alay enggak itu?
0: Untuk sekarang ya?
1: Untuk sekarang ya.
0: Ngapain goblok?
1: Hah?
0: Ngapain goblok?
1: Ada kan? Menurut malah enggak? Pertanyaan kan itu.
0: Aku enggak tahu ya. Definisi alay mungkin beda-beda ya.
1: Oh iya.
0: Menurutku sih alay.
1: Menurutku juga iya.
0: Karena
1: berarti menurut orang itu enggak kan, yang update status kayak gitu. Iya kan? Ukuran alaynya mungkin enggak sampai segitu gitu.
0: Ya, benar. Mungkin.
1: Soalnya masih ada yang kayak gitu-gitu di status WhatsAppku, ada tahu.
0: itu aku SM awal-awal kuliah mungkin masih gitu.
1: Tapi itu masuk akal nggak sih kalau dibilang itu untuk melepaskan stres, misal lagi bete nih sama kerjaannya, terus nggak ada konteks nih, nggak ada konteks,
0: Huh?
1: tiba-tiba bos anjing kayak gitu, kan itu melepaskan stres kan?
0: Lebih baik ya,
1: Lebih baik.
0: nggak usah pakai subjek, cukup anjing-anjing gitu dong.
1: Udah nggak ada konteksnya, nggak ada subjeknya, udah makin gak jelas itu.
0: Kan biar orang nggak salah persepsi dong. Ya anjing-anjing, ini orang ngapain sih kok kata-kata kasar? Nah, anggapannya kan gitu. Kalau enggak, aku sih kalau punya perasaan kayak gitu ya, aku luapin di Facebook. Tapi jangan diumbar. Langsung aja lock untuk pribadi, private. Anggap aja mindset ubah, bukan mindset. Ya, di mindset lah. Ini aku mindset untuk ke-share ke orang, tapi padahal itu lu private. Dan lu ngoceh aja di situ gak apa-apa sih menurutku, ketika gak dipublish.
1: Oke. Berarti jelas ya, ini ukuran orang beda-beda.
0: Ukuran orang beda-beda.
1: Jadi untuk yang mendengarkan, kalau ukuran kita beda ya udahlah. Agree to disagree aja. Kalau gak setuju ya gak apa-apa, berarti ukuran kita beda. Gak ada yang salah dan gak ada yang benar soal perspektif.
0: Iya, ini kan perspektif masing-masing, Pak.
1: Waduh, gimana podcastnya mau bagus kalau gini? Masih ada
0: diprotes anjing. Ntar gua mute.
1: Kayaknya phone gua juga belum di-mute.
0: Kok gak ada yang ngechat?
1: Kan ngechatnya langsung di ini WhatsApp PC, gak bunyi dong handphone ya.
0: Tumben ya ada yang ngechat aku.
1: Siapa?
0: Grup.
1: Sayang sekali. Grup itu juga alay loh kadang.
0: Ada.
1: Lu punya grup yang alay?
0: Udah keluar pak.
1: Aku ada sih. Entah aku keluar entah grupnya mati. Aku cek dulu ya. Grup alumni. Gak usah deh. Pokoknya alumni ya.
0: Yeah.
1: Ntar tersinggung lagi. Oh banyak yang keluar, aku belum keluar. Tapi banyak yang keluar, kayaknya udah merasa
0: apa sih ini?
1: Grup alumni lah pokoknya, alay.
0: Sebenarnya gue itu paling males untuk keluar grup ya, dan males untuk dimasukin ke grup kalau benar-benar gak penting.
1: Contohnya pernah gak?
0: Contoh. Ke angkatan.
1: Oh angkatan.
0: Pernah ya ditawarin sama temen SMP, mau gak masuk grup angkatan? Buat apa? Keperluannya apa? Begitu kan. Ya biar bisa biar bisa apa, silaturahmi. Bentar dulu. Temenku SMP gak banyak loh. Yang aku maksud temen bukan ya kenal-kenal, tapi temen deket ya. Temen deket ke SMP gak banyak loh. Dan yang ngerti aku ya cuma lu berempat doang. Terus apa tujuannya aku masuk ke situ kalau gak ada kepentingan gitu.
1: Berarti lu menolak yang kayak gitu-gitu, menolak.
0: Lebih menolak.
1: Aku kemarin dimasukin ke grup alumni sama Rian tuh. Ya ketawa nih, alumni apa kalau udah sama Rian. Itu tanpa persetujuanku, emang anjing tuh. Dan satu lagi Fit, kita udah berbicara sekian menit ya, sekitar 15 menit. Kita belum notice loh kalau kita ini cuma berdua.
0: Oh iya. Lupa bilang ya.
1: Ini episode berapa ya? Episode
0: 4. Ya? Ntar dikira ada angga. Oh iya, ntar nih kasih penjelasan dulu ya. Kita dari tadi ngobrol. Kasihkan, Pak.
1: Episode 4 kita tanpa angga.
0: Jadi Angga ini tadi berhalangan hadir karena gak boleh keluar sama orang tuanya.
1: Itu aneh banget sih.
0: Alasannya gak boleh keluar malam.
1: Itu aneh banget sih.
0: Anak udah umur 26 tahun gak boleh keluar
1: mau
0: malam.
1: Mau 26
0: gak boleh keluar malam sama orang tuanya. Itu alasan apa? Kan Anda bisa ngasih alasan yang jelas. Saya mau ke rumah Mas Dodi untuk podcast. Itu alasannya sudah cukup jelas.
1: Ya no komen sih, cuman ya udahlah. Cuman kalau aku pikir kalau aku pikir masih bisa tetap jalan lah gitu.
0: Ya, tapi ya ini ya apa ya? Kita memaklumi lah kalau sama Angga lah ya. Masih kita memaklumi kok.
1: Ya. Jadi sekarang kita di episode 4 cuman berdua.
0: Ya, kita berdua.
1: Dan sekarang kita episode 4 dan 6 yang enggak ada Angga. Nah, kita udah tahu padahal kita masih rekaman episode 4. Tapi kita udah tahu kalau episode 6 enggak ada Angga.
0: Ya, karena ya? Episode 6 rekaman yang pertama kali.
1: Karena episode 6 udah direkam dulu. Ya, jadi kita tanpa Angga nih untuk para pendengar Sobat Inspiratif. Kita di sini cuma berdua ya. Yeah. Barang saya RJ Saif
0: dan saya RJ Dev.
1: Ini di Potensi Podcast tentang situasi. Jeng jeng jeng jeng.
0: Enggak. Sebenarnya sih kita pingin ngundang bintang tamu sih, kalau enggak seru sebenarnya berdua nih. Cuma masih yeah, bisa jalan. Yeah, sebenarnya kalau untuk podcast kayak gini tuh enggak seru kalau cuma berdua. Tapi kalau dadakan bintang tamunya siapa aja?
1: Iya, ini tadi dadakan sih ya. Ya udah sih. Lu ada target bintang tamu gak? Yang sejauh ini yang kita pikirkan kan PC ya, RJ PC di Inspiradio.
0: Karena target kita masih yang live, nggak yang secara daring kan?
1: Kita pengen banget foundernya Inspiradio jadi bintang tamu potensi. Ya.
0: Tapi sepertinya kita yang harus ke sana.
1: Oh, iya dong. Iya dong. Kita harus ke sana.
0: Iya sih. Ya, Om Jul. Kalau ada waktu luang, ya mungkin kami bisa main ke sana untuk podcast.
1: Ini tayang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 27, tanggal 30 nanti episode 2. 6 Januari episode 3. 6 Januari.
0: Februari.
1: 6 Februari, maaf.
0: Oh, Januari lagi.
1: 13 Februari.
0: Jadi tayang 13 Februari.
1: Oh, ulang tahun gue udah lewat, Fit.
0: Mungkin untuk minggu depan ini Om Injul berkenan jadi bintang tamu. Saya dan RT Chef siap ke sana.
1: Bagus. Siap sih ya.
0: Siap lah.
1: Untuk peralatan yang kita. Ngomongin apa kalau sama founder? Jadi Pak founder kan dia kecil di Jakarta tahun berapa, 70 kali ya?
0: Oh, kita bisa ngomongin tentang permainan, Cuk.
1: 80 kali ya.
0: Permainan, Cuk.
1: Permainan ya.
0: Kita kan di Jawa nih. Hmm. Permainan kita kan ya kayak jumpir singgit, apa tep, apa tuh? Hide and seek, apa tuh namanya? Petak umpet.
1: Oh iya, bagus.
0: Petak umpet, bermain kelereng, kemudian
1: gundu.
0: Sama aja kelereng sama gundu, bangsat.
1: Ya barangkali enggak tahu kan.
0: Yes, kayak gitulah. Siapa tahu untuk di Jakarta atau waktu masa kecil Om Bijul itu permainannya beda sama generasi kita.
1: Permainan
0: karena ya? Kita kenal Om Bijul beda generasi juga.
1: Atau kenakalan Om Bijul juga. Gini aja, satu segmen kita tanya Om Bijul doang, kita nggak usah cerita.
0: Oke, okay, bener tuh.
1: Ya kan. Ayo, ya. Itu lebih seru. Ya? Itu okay, lebih seru. Okay. Kita jadi, gimana Om? Nakalnya apa nih Om? Kita nggak usah cerita dah. Udah. Biarin Om Bijul full ya.
0: Biar Om Ijul buka aib.
1: Nakalannya apa nih gitu. Naksir ceweknya kapan nih? Ya, bagus tuh.
0: Mohon diluangkan waktunya ya, Om ya, demi kelancaran potensi Om.
1: Nah, nanti ini ada bagian yang taruh di intro, Pit, biar jadi headline, Pit. Kita sama founder gitu-gitu.
0: Kita sama founder. Hey. ini ya, entar ya.
1: Oh, bikin sengaja. Ya bikin maksudnya.
0: Iya, bikin sengaja.
1: Ya udahlah, nanti ada lah pokoknya dipotong. Ya udah, ngopi dulu boleh.
0: Ngapa tiba-tiba jebus ke founder? Tapi nggak apa sih, emang kita punya rencana dari dulu untuk sebenarnya kita udah nyiapin beberapa tema ya atau topik. Dan kita itu udah memilah-milah topik ini tuh cocoknya buat digandengin sama siapa gitu. Dan emang waktu kita punya ide tentang permainan ini, bahas topik tentang permainan yang paling cocok ya, kita membahas dengan orang yang beda generasi. Kalau segenerasi dan di tempat tinggal yang sama, ya permainannya pasti bakal sama.
1: Dan kenapa founder? Nah, sebenarnya Fit, kalau podcast sama Om Jul ini sebenarnya pengen udah lama. Mulai dari Inspira Podcast, pengen mulai dari awal COVID, bagaimana dia menjadi orang tua waktu awal COVID. COVID dah lama, udah nggak esensi lagi, masih kepikiran soal bagaimana, kenapa dia membangun ini, kenapa beliau membangun platform ini gitu, tempat kita berkarya gitu, ngapain duitnya nggak ada, malah tiap tahun beliau ngeluarin duit kan, gitu.
0: Iya, yeah, bener juga sih.
1: Ngapain?
0: Tapi dengan adanya Inspiradio ini ya, gue diberi kesempatan jadi salah satu penyiar. Gue jadi belajar cara public speaking yang belum tentu benar sih, cuma udah berani ngomong, berbicara, dan nggak kayak dulu lah. Jadi menurutku sih aku lebih berkembang daripada waktu dulu di kita punya program di apa dulu, di
1: Triopoka.
0: Nah menurutku aku udah lebih berkembang sih.
1: Dan banyak yang kayak gitu Fit, aku. Tapi sebenarnya yang aku lihat berkembangnya paling kelihatan tuh Ipang, RJ Ipang. Awal siaran sama akhir-akhir siaran Kota Batu Radio sebelum jadi Inspiradio, beda banget, jauh Fit, jauh banget. Itu yang paling kelihatan sih. Anjir. Yang dari awal aku lihat, oh bagus nih, terus sampai akhir masih gitu, itu pese.
0: Emang orangnya kayak gitu mungkin.
1: Makanya.
0: Emang pembawaannya kayak gitu mungkin.
1: Kayaknya.
0: Soalnya aku dari dulu kalau untuk ya dulu sih sering ikut kayak kompetisi apa sih, ilmiah-ilmiah kayak gitu kan. Kan itu harus presentasi di present, depan. Itu aku kalau presentasi itu masih ya kaku. Karena belum begitu menguasai public speaking. Tapi begitu udah gak apa-apa. Masuk ke Inspiradio ini ya. Jadi lama-lama belajar public speaking dan ketika kemarin kalau ada presentasi, kalau ada ujian skripsi atau apa, jadi bisa lah ngejelasinnya kayak gimana, bawa suasana kayak gimana. Jadi ujian skripsiku kemarin nyaman.
1: Oh iya. Oh, kalau yang dimaksud adalah apakah berdampak? Aku berdampak. Aku tuh pernah Fit, awal-awal kuliah semester 2 kalau enggak salah. Jadi itu waktu itu ada tugas kelompok 2 orang. Bikin makalah tentang hacker kayak gitu-gitulah, tentang internet, keamanan internet. Kebetulan aku bahasnya hacker dan cracker sama temen. Dikerjain waktu pas pengumpulan dan presentasi, temanku nggak masuk, makalahnya dibawa.
0: Terus
1: aku kan bilang, besok ya Bu, saya presentasi sama kelompok saya, presentasi teman saya nggak masuk. Nggak bisa, besok udah materi baru, kamu harus presentasi sekarang. Untungnya aku ngerjain, maksudnya bukan kopas-kopas ya, ngerjain, jadi masih ada di otak. Nah, aku presentasi tanpa makalah, tulis di papan pakai spidol. itu bukan pelajaran ngulang ya sebenarnya. Itu pelajaran yang belum aku ambil di semester 1, aku ambil di semester 3. Ketemu Angga itu, jadi ada Angga dan teman-temannya, aku presentasi tanpa makalah.
0: Anjir, keren sih itu. Keren itu.
1: Jadi enggak tahu tuh nilainya gimana tuh, aku lupa dah.
0: Keren sih itu. Keren.
1: Kayaknya itu berdampak ke apa, keberanianku ngomong di depan orang ya kayaknya.
0: Iya sih. Aku juga ngerasa sih. Cuma kalau maksudnya di depan orang ini ketika formal ya, bukan waktu kayak ketemu
1: nongkrong sama orang baru
0: kayak gitu, tetap nggak bisa sih.
1: Apalagi cewek yang kita naksir ya.
0: Nah bener tuh.
1: Sama aku juga susah sih itu.
0: Itu masih belum bisa susah. Karena emang bawaan semi introvert ya. Semi introvert ya.
1: Aku juga susah sih.
0: Ya mungkin semi introvert sama enggak biasa bersosialisasi yang kayak gitu. Pasti kalau aku ketemu orang baru ya, pasti aku yang paling diem. Tapi ketika kita udah kenal, udah sering ketemu, udah sering ngobrol, ya pasti bakal nyambung aja kalau ngobrol. Pasti aku bakal banyak bicara juga gitu. Ngomong juga.
1: Enggak sih, kalau aku fleksibel sih Fit. Kalau ditanya nyaman gak nyaman, lebih nyaman ke yang udah kenal dan gak banyak orang. Kalau ada orang baru sebenarnya lebih milih ke orang lama aja. Cuman kalau disuruh mengendalikan suasana masih bisa, fleksibel. Bisa atau enggak? Bisa. Nyaman atau enggak? Enggak sebenarnya.
0: Aku yang itu, yang mengendalikan suasana itu yang masih belum bisa, Cuk. Serius. Masih tahap belajar.
1: Iya, karena enggak ada pelajarannya tuh mulai SD sampai SMA.
0: Enggak ada, Pak.
1: Enggak ada makanya.
0: Kayak emotion quality aku kan buruk banget tuh.
1: Iya. Nah, itu makanya
0: kan gak ada pelajarannya dong.
1: Gak ada, emang gak ada. Perkenalan kualitas emosi aja waktu aku kuliah, Pit. Waktu pendaftaran itu aku dijelasin gak, sama rektornya.
0: Aku gak pernah diajarin, maksud.
1: Diajarin gak, perkenalan doang itu.
0: Ya maksudnya gak ada yang emotion quality itu apa. Gak tahu sebelumnya.
1: Oh.
0: Gimana cara ngontrol emosi untuk apa ya, nggak memperlihatkan apa ya, kontur
1: kalau sekarang gimana?
0: Ya masih tetap sih,
1: tetap atau mendingan atau lebih nggak, buruk dulu
0: ada perubahan di
1: ada perubahan di ya, karena kita pasti berubah
0: ya, pasti berubah dong. Ya masa nggak berubah sih. Contohnya aja nih sekarang nih. Jangan ketawa bang.
1: Yaudah, lanjut.
0: Ini
1: lanjut.
0: mau di bridging dulu.
1: Terus. Enak kan pancinganku agak dapat baris. Yeah. Terus.
0: Ini tadi udah mau nyamuk.
1: Yaudah. Terus.
0: Lupa bang.
1: Karena kita masih berubah.
0: Oke. Okay. Ya karena kita masih berubah lah. Contohnya aja nih. Lu dulu pasti pernah typing. Lu singkat. Kalau enggak lu pakai kata-kata yang enggak semestinya kayak
1: SMS, maksudnya SMS atau update status.
0: Ya salah, typing kan dalam kategori typing ya, lu ngetik apa aja. Kayak kamu ya, kamu kan bakunya ya KAMU. Ada yang ngetik Q sama M. Oh. Ada yang ngetik Kamoh.
1: Ah.
0: KAMOH. Kamoe.
1: Kalau tahapnya sebenarnya bagiku ngetik A sama Q itu gak alay. Gak alay. Disingkat iya. Tapi kalau alay versiku adalah ditambahin
0: Aku.
1: Apa? Hurufnya apa aja?
0: A-Q-A-Q-U-H. Aku.
1: Oke. Okay. Aku pernah pakai A-Q-U-W-H.
0: Bangsat.
1: Dan gede kecil itu.
0: Dulu sih ada penjelasannya kenapa gede kecil ya, karena
1: aku ada.
0: Karena kalau kita habis pencet satu huruf
1: A.
0: Contohnya
1: A.
0: A ke mau ke B gitu A, ya. A. Itu kan harus nunggu dulu kan ya?
1: Harus nunggu dulu.
0: Makanya dipencet gede kecil biar enggak nunggu.
1: Ini mungkin yang ngedengerin kalau enggak relate ya. Jadi keypad zaman dulu tuh enggak QWERTY.
0: Ya, benar.
1: Tapi ABC.
0: Ya, benar.
1: ABC itu angka 1.
0: ABC angka 2 dong.
1: Angka 2. D, E, F.
0: Angka 3
1: lagi gitu lah. Jadi kalau kita ngetik A dan B harus nunggu dulu.
0: Nunggu keluar kursor
1: 3 detik lah.
0: Iya. Enggak tahu. Pokoknya keluar kursor yang buat ngetik.
1: Iya. Jadi kalau mau cepat itu ketik angka 2 A, terus klik tagar untuk caps lock. Lalu B. Itu enggak perlu nunggu. Jadi 2 pagar 22 gitu. Soalnya, jadi kalau mau B, duanya dua kali.
0: Soalnya orang-orang zaman dulu itu bisa ngetik tanpa ngelihat, Cuk. Satu tangan nih. Lu motoran satu tangan ya. Langsung aja ngetik ya, pakai tangan kiri.
1: Bisa. Iya, makanya. Kalau gede kecil ada alasannya. Cuman aku pernah di tahap sengaja gede kecil sih.
0: Kenapa?
1: Enggak tahu. Pernah, tapi pada akhirnya aku mengerti kenapa orang-orang ngetiknya gede kecil gitu.
0: Ya, aku tahu sih itu karena ada apa? Ada maksudnya, ada sebabnya kenapa kayak gitu.
1: Tapi AQUWH tuh.
0: Anjing itu. Tapi kalau dulu itu orang-orang masih mewajarin loh. Zaman dulu ya, waktu kita SMP ya. SMA kelas 1, kelas 2 itu orang-orang masih mewajarkan.
1: Aku SMP iya. Apa lagi ya? Ya kamu juga QAMUEH.
0: Okay. Itu berarti tahap expert ya. Expert tuh. Expert tuh. Itu expert tuh.
1: Lu enggak sampai ke situ untuk ngetik-ngetik.
0: Gue ya, gue itu kalau untuk urusan ngetik aku A sama Q, Pak. Enggak aku tambah-tambahin lagi.
1: Dari dulu?
0: Iya.
1: Enggak mungkin dong.
0: Serius?
1: Enggak alay itu mah.
0: Tapi kalau menurutku ya sekarang ya. Anjing ngapain sih?
1: Aku masih make kan?
0: Lu masih make, Cuk.
1: Aku masih make enggak?
0: Seriusan?
1: Lah aku masih make dong.
0: Iya.
1: Di WA ya, bukan di status ya. Di status aku formal banget.
0: Oh, iya.
1: Di okay, chatting, okay. Di chatting aku masih make.
0: Berarti ya kembali lagi ke persepsi orang ya. Ke pemikiran orang kan beda-beda.
1: Perspektif.
0: Ke perspektif orang kan beda-beda. Kalau aku sih udah enggak nerapin kayak gitu.
1: Oke.
0: Kalau aku ya ngetik aku aja. Kalau sekarang ya
1: kayaknya sih aku masih make sih, kayaknya ya.
0: Mungkin itu karena bawaan.
1: Iya.
0: Tapi lu naik tingkat sebenarnya.
1: Ya iya dong. Masa gitu deh.
0: Kan naik tingkat dong. Bentar, tar, lu, kan. Jadi tahapannya kan lu dari A, Q, U, W, H. Naik tingkat ke Aki. Nah aku dari Aki naik ke aku.
1: AKU.
0: Tadi kan ya mungkin ketika semakin kesini kan orang semakin mempunyai kesadaran. Oh ternyata kayak gini alay ya.
1: Gitu. Iya.
0: Kayak gini aja deh. Gitu kan.
1: Iya. Kalau sekarang sih makai gitu. Ya satu karena bawaan, dua biar cepet aja.
0: Iya sih. Gue kalau kayak gitu sekarang ya kadang itu masih ada yang aku singkat. Contohnya yang. Jadi YG. Jadi standar lah itu.
1: Yang. Oh kata penghubung.
0: Iya kata penghubung YG.
1: Kira yang. Sayang.
0: Yang kok disingkat di YG. YK dong.
1: YANK dong.
0: Iya YK dong.
1: YK
0: disingkat.
1: Enggak tapi aneh itu. Enggak ada. Enggak ada orang manggil yeah. pacarnya YK.
0: Aku biasanya kalau yang aku singkat tuh kayak yang. Terus apalagi ya. Beberapa ada yang singkat tapi udah mulai aku rubah. Ngapain sih tak singkat? Aku singkat. Udahlah aku ketik secara formal aja. Tapi yeah. kadang kalau emang butuh ngetik cepet ya masih aku singkat. Tapi kalau ya waktu enggak sibuk ya udah aku ketik biasa sih.
1: Soal ngetik nih ya. Aku sekarang tuh kayak korek warriornya itu tinggi sense-nya. Jadi ada orang ngetik salah tuh aku ada sense ini salah nih. Cuman aku enggak benerin.
0: Ya.
1: Contohnya di disambung dan di dipisah. Itu banyak tuh orang update status D-nya salah.
0: Yep.
1: Terus apa lagi ya? Banyak fit. Nama orang. Depan huruf besar. Aku sampai sensitif itu aku.
0: Oh kayak gitu.
1: Tapi nggak benerin ya.
0: Iya. Aku sekarang sensitif itu juga. Kalau ngetik di itu aja, aku pikir ini sebenarnya dipisah atau disambung ya.
1: Iya. Sebenarnya sih gampang ya kata kerja atau kata tempat aja.
0: Kalau yang dipisah itu kata yang menunjukkan tempat. Kayak di sana, di sini, di mana.
1: Di chatting.
0: Ya di chatting itu dipisah. Kalau
1: di chat, iya. Tergantung kalimatnya ya di chatting ya.
0: Iya. Dimasukkan itu kan berarti disambung. Iya. Dimarahi disambung.
1: Dimasukkan pelan-pelan itu.
0: Ya.
1: Disambung dong.
0: Enak.
1: Enak sih.
0: Disambung.
1: Dikeluarkan juga itu di dalam, Fit. Dikeluarkan kan disambung. Di dalam dipisah.
0: Ya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Dikeluarkan di dalam, D-nya disambung, di dalamnya dipisah.
0: Ya, tapi biasanya ntar hamil.
1: Ya sih. Enggak dong.
0: Oh, di dalam apa dulu ya?
1: Benar. Jadi dikeluarkan di dalam, dicabut. Itu dipisah, disambung, dipisah, disambung. Kalau digugurkan.
0: Loh,
1: tanggung jawabnya maksudnya.
0: Loh. tapi lu waktu zaman kita dulu kan provider itu masih murah-murahnya ya.
1: Provider.
0: Contohnya provider
1: Ini ukurannya apa nih, SMS atau
0: SMS dong.
1: Data nih, data murah sekarang soalnya.
0: Data dulu mahal banget.
1: Makanya, SMS ya.
0: SMS dong. Kita dulu, ini ngomongin data deh. Data kita dulu Facebookan pakai nol Facebook, cok.
1: Paketannya pakai apa tuh?
0: Pakai Axis.
1: Itu yang
0: Kita ke Gor.
1: Itu yang nggak ada giga-giga belum itu.
0: Iya.
1: Masih ratusan megabyte itu.
0: Pakai HP satu. Mau internet gratis Facebook, kita pakai nol Facebook yang nggak ada fotonya, anjing.
1: Iya, nol Facebook itu adalah gratis.
0: Iya.
1: Nggak ada, ya nggak ada foto.
0: Nggak ada foto, tulisan semua.
1: Iya.
0: Karena HP dulu ada fotonya buat apa, cuk?
1: Nggak butuh. Kita cuman butuh orang nulis apa, butuh tahu orang nulis apa.
0: Iya. Dan kita mau update apa?
1: Iya. Ngapain? Sekarang nggak penting banget tuh.
0: Chatting sama orang dulu aja gak penting kalau lewat HP.
1: Tapi kayaknya kalau paketan SMS sekarang juga murah kayaknya, Bit.
0: Aku gak tahu ya, karena aku
1: cuman dulu tuh pernah ada perubahan dari mahal banget ke murah banget.
0: Aku ngalamin kedua-duanya. Aku dulu pertama kali punya HP tuh HP 3315. Itu pakai provider Telkomsel.
1: Ya udah, itu doang emang.
0: Dulu kan ada Indosat, Pak, tapi Pak.
1: Oh, Mentari.
0: Mentari ada kan. Nah, kebetulan dulu itu waktu beli, si mama itu beli Telkomsel. Itu kalau gak salah per SMS 500.
1: Oh iya?
0: Kalau gak 1000, 500 ingatku.
1: Oh.
0: Kalau gak 300, antara itulah. Per SMS ya.
1: 350 kali?
0: Ya mungkin. Hah? Tapi gak ada bonusan loh itu
1: ada,
0: kan.
1: Gak ada. Jadi kita 3 kali SMS sudah 1000 lebih.
0: Iya, iya. Kemudian semakin kesini berkembang semenjak munculnya Tri, Axis, XL. Tapi yang paling gila-gilaan tuh si Axis sih. Rp500 gratis SMS 10.000.
1: Itu udah lupa gua. Kalau gitu-gitu udah lupa. Pokoknya kayaknya semuanya murah sejak Tri menyerang kayaknya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya sih.
0: Anjir, itu dulu ya. Ya bayangin lah. SMS 10.000 free. Habis gak lu sehari?
1: 10.000 kirim maksudnya ya?
0: Iya, 10.000 kirim 10 dong
1: kirim. Ya, itu gak tahu sih. Tapi kayaknya kita kalau di WhatsApp kayaknya menghabiskan segitu banyak sih kayaknya. Kayaknya ya.
0: Kalau
1: WhatsApp adalah satu kali kirim adalah satu kali SMS, kita gak menghabiskan segitu banyak loh. Soalnya soalnya kita kalau chatting kalau ngomong tuh enggak satu kali kirim. Satu kali ngomong bukan satu kali kirim. Tapi bisa 3 kali kirim.
0: Oh iya.
1: Misal fit kirim. Di mana?

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Belum mampu. Itu tinggal kalau zaman dulu mah tinggal pencet gitu.
2: Itu enggak ada esensinya.
1: Enggak ada.
2: Alay itu.
1: Ya, itu alay.
2: Kalau kita lihat sekarang, lu ngapain sih? Ya udah sih kalau enggak habis gitu loh.
1: Gue dulu pernah jadi korbannya Angga anjing.
2: Oh.
1: Lu sampai ngeheng, Cok, HP, Cok. Enggak, sampai ngeheng aja.
2: Aku pernah punya bonusan banyak tapi sampai nyepam orang enggak pernah sih.
1: Dulu aku juga enggak pernah, ya. Seingat kau enggak pernah. Ini kemudian mungkin dia enggak ada teman kali ya, butuh teman gitu. Tiba-tiba spam dong, kaget tuh. Nomor siapa nyepam? Lah, nomor Angga. Nyepam ngapain? Anjir, aku mau buka itu aja HP-nya udah enggak kuat, Cok. Aku matiin akhirnya, aku lepas baterai. Lepas baterai matiin udah.
2: Aku kalau tahap chatting alay dulu tuh selalu ngasih tanda di awal kalimat dan akhir kalimat.
1: Titik.
2: Tiga titik.
1: Oh, lu tiga titik.
2: Tiga titik. Itu nggak tahu ngapain. Bahkan handphone zaman dulu tuh ada fitur tanda tangan tahu?
1: Iya, ada dulu ada.
2: Bukan kita coret-coret ya, tapi kita mau ngasih apa emoticon atau apa dan akan otomatis selalu ada di bawah chatting kita.
1: Iya. Bahkan kadang bisa ngasih inisial.
2: Iya, cuman ya ngapain gitu loh.
1: Tapi itu fitur keren loh menurutku.
2: Tidak begitu. Menurutku biasa aja.
1: Tapi itu jawab dulu keren tuh. Menurutku kalau sampai sekarang itu keren sih.
2: Kecuali Gak ada kecuali. Gak ada.
1: Kalau dulu kan cuma inisial ya. Kalau sekarang tanda tangan beneran. Kalau seumpama sekarang ada tanda tangan beneran.
2: Iya, cuman kenapa kita ngobrol harus diakhiri dengan tanda tangan itu kan?
1: Gak ada esensinya. Dulu sih asik-asik aja sih.
2: Dulu aku bilang itu keren, makanya handphoneku nggak ada fitur itu. Aku kasih tiga titik itu.
1: Oh. Aku juga bener kalau kayak gitu. Update status pakai apa itu? Apa namanya itu? Titik koma, pakai titik koma.
2: Titik dua
1: yang sama tapi titik koma.
2: Nah,
1: titik koma atau apalah itulah namanya. Lu
2: berapa? Tiga juga.
1: Dua
2: di awal dan di akhir.
1: Lu tahu gua terinspirasi dari siapa?
2: Gak tahu.
1: Lu bangsat. Baru inget anjing. Aku dulu ngecek. Kok aku dulu kalau update status pakai kayak gini, aku inget-inget.
2: Kenapa? Kalau gue kan pengen chat gue tuh dikenal, gitu. Jadi ini ketikannya Dodi nih.
1: Gitu. Kita dulu pernah ngobrol masalah itu, cu.
2: Emang ya?
1: Iya. Dan aku terinspirasi. Oh iya. Biar dikenal gitu ya. Maksudnya dikenal. Ini ketikannya si Dodi nih, jadi bajak kayak gitu.
2: Oh iya.
1: Itu kan tujuannya. Itu aku kasih titik. Koma kalau enggak titik dua dulu itu dua kali.
2: Ya minimal sealainya kita ada tujuannya lah.
1: Ada tujuannya.
2: Tapi IQW atau tadi enggak tahu apa tujuannya. Dan kita bisa tahu loh Fit, ketikan teman-teman kita enggak? Iya enggak? Ini ketikan teman kita yang ini nih. Bisa tahu loh itu?
1: Ya tahu. Gue dulu sempat punya teman ya yang kalau typing sama angka, Cuk.
2: Ya aku pernah juga. Terus.
1: Tapi bisa baca
2: angka semua.
1: Yang angka semua gue banting HP. Enggak, maksudnya huruf sama angka. Kalau
2: E itu 3, A ya, itu 4.
1: Kalau dia itu
2: tempat
1: berdekatan gitu loh.
2: Berdekatan.
1: Kayak A sama B, kayak kayak dia mau ngetik D sama E. Nah, dia itu ngetiknya D sama E itu dipencet. Di pencetahan gitu loh. Jadi langsung keluar 3. Pokoknya ada kadang pakai A, kadang pakai 4.
2: Oh iya. Tempat kan T4.
1: Sih singkatan sih ya.
2: Iya.
1: Kayak gitu. Tapi enggak kayak gitu ya, kayak gitu sih. Kayak gitu sama kayak ngetik Virgo gitu ya. Jadi itu kadang VIRG0.
2: Oh.
1: Kan GO, Pak.
2: Oh iya, kayaknya aku pernah, Fit.
1: Kayak gitu, Pak. Tapi it's okay untuk jawab itu dan aku ngerti yang dimaksud.
2: Dulu ada T4, S7,

0: 7.
1: B1 bersatu bersatu bersatu atau B2 berdua.
0: Oh.
1: Lagi sama siapa aja? B3 bertiga.
0: Trisam berarti.
1: Ya, boleh. Gitu.
0: Tapi kalau istilah kayak gitu ya, singkatan kayak gitu aku masih make sekarang. Tapi cuma satu enggak sih. Untuk nge-game sih ya. Karena kalau lu ngetik wait, white, white.
1: Oh iya.
0: Kan terlalu terlalu yes, buang-buang waktu lah. Jadi cukup ngetik W sama 8. W8 enter.
1: Dan itu bahasa game sih.
0: Nah, itu bahasa game. Contoh bahasa game. Be right back kan?
1: BRB.
0: BRB langsung BRB aja. Away from keyboard langsung ketik aja AFK.
1: Iya, iya. Ada juga AFK, ada juga istilah itu kalau di Hago adalah parkun, parkir akun. Jadi akunnya ada, orangnya enggak ada.
0: Nah.
1: Cuman di Hago ini ada istilah lagi, Fit.
0: Apa tuh?
1: Sinyal BPJS. Nah. Ya terus kan aku nanya dong karena aku baru di situ. Di aku kan ada room chat kan. Apa BBJS? Semua orang yang aku temui menggunakan istilah BBJS sebagai sinyal yang buruk. Sinyal BBJS. BBJS tuh berarti sinyal yang buruk. Kenapa? Oh. Gak ada yang tahu sampai sekarang gak ada yang tahu. Terus kan pertanyaannya ya kenapa lo pakai gitu loh maksudnya. Jadi sampai sekarang aku nggak pakai istilah itu, meskipun ada orang yang ngomong ya oke aku ngerti, cuman aku nggak pakai.
0: Aku lebih suka kalau sinyal buruk itu dianggap goa sih.
1: Apa itu?
0: Ya lu hidup di goa.
1: Oh goa, ya ada alasannya kan?
0: Lu hidup di hutan kayak gitu.
1: Nah,
0: hutan goa kayak gitu, itu lebih make sense sih menurutku.
1: Ya kita bisa memasukkan logika itulah. Tapi BPJS tuh semua orang nggak tahu ngikut-ngikut. Nah jawabannya semuanya itu. Jadi kan males aku mau pakai.
0: Aku sih kalau temanku koneksinya buruk, aku bilang goa karena ya emang ada esensinya.
1: Ya logikanya
0: bisa ada dimasukkan. Logikanya.
1: Ya itu.
0: Aku baru tahu malah ada sinyal BPJS.
1: Lu nggak main Hago, kalau main Hago pasti tahu. Itu istilah-istilah kayak gitu. Itu aku kalau chatting itu Fit. Kayaknya nggak ada lagi, nggak ada lagi.
0: Eh tapi lu waktu pacaran pernah nggak sih Ale?
1: Hah?
0: Pernah nggak sih Ale?
1: Pacaran?
0: Panggilan panggilannya, papi mami. Waktu masih SMA papi mami, terus pipi mimi mumu atau panggilan panggilan sayang lain.
1: Kalau nggak salah waktu sama Frida itu ayah mama. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah.
0: Oh, tapi gue pernah nggak ya, punya nggak ya? Enggak deh, aku enggak deh.
1: Sorry.
0: Oh, pernah.
1: Apa?
0: Mimi pipi.
1: Sama
0: si Indah. Pernah. Bukan Ale ya, bukan Ale, tapi panggilan sayang yang ya nggak wajar lah untuk anak SMA kelas gitu.
1: Alay itu namanya, Fit. Itu namanya alay.
0: Gak, takutnya ntar ada yang kesinggung.
1: Iya, yang kesinggung alay. Udah, gak usah ditolak. Lu alay.
0: Kalau emang udah gede, kalau umuran kita mau bilang kayak gitu mah gak apa-apa. Karena orientasinya udah mau nikah.
1: Iya.
0: Iya kan? Tapi kalau lu masih sekolah.
1: Iya enggak ya? Iya, iya.
0: Ya, menurutku masih oke lah.
1: Iya. Tapi aku SMA itu, kalau nggak salah ayah mama ya, nanti kita tanya Frida lah.
0: Oke, yuk kita ke rumahnya.
1: Nggak usah, dia udah nikah juga, nggak usah diganggu ngapain.
0: Kalau dulu kan kita masih SMA kelas 1, tujuan aja belum tahu, panggilan udah mimi pipi.
1: Siapa yang memutuskan panggilan itu siapa?
0: I think me.
1: Aduh. Kalau aku Fridanya, Fit.
0: Karena lu gini deh, lu ceritanya itu. Lu SMP pengen punya pacar tapi enggak punya. Tahu kan?
1: Lo.
0: Tahu kan rasanya ketika SMA menggebu-gebu.
1: Sangat tuh.
0: Enggak, bukan sangenya dulu. Belum.
1: Terus,
0: Jangan
1: terus.
0: ke sange dulu, tapi lebih ke pingin pingin ya apa sih rasanya punya pacar, rasanya rasanya disayang gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi jatuhnya lu itu ke overprotective dan alay.
1: Oh.
0: Overprotective, alay, lu kayak bocah tingkah laku.
1: Iya. Paham. Dan overprotective-mu apa emang? Dikit aja. Nanti kita ada episode tersendiri bahas cinta kan. Lu udah bilang overprotective sih. Sealay apa? Protektifnya.
0: Gini deh. Gue boleh ngelakuin apapun hal sesuka gue ini.
1: Yang ngebolehin siapa?
0: Ya si cewek.
1: Indah.
0: Ya anggaplah. Tapi ketika dia mau keluar sama cowok, mau keluar sama apa, langsung gue larang. Usah. Tapi kalau gue keluar sama cewek, terserah gue.
1: Lebih ke childish ya.
0: Ya makanya aku bilang ya, tadi kayak bocah.
1: Sama aku juga. Tapi bukan kayak gitu. Maksudnya aku childish juga. Tahap alaynya banyak sih. Aku tuh alay kayak mikir yang enggak-enggak. Yang diomongin tuh kalau lagi berdua tuh yang enggak-enggak. Alaynya itu kayak gini. Apa kamu enggak apa-apa? Apa kamu mau sama aku terus? Kayak gitu-gitu. Ngomong yang enggak-enggak. Goblok kan ya?
0: Gua pernah tuh. Sama dong, cok.
1: Kan aku kayak gini gitu. Ih, goblok banget sih. Goblok ngapain sih?
0: Pernah, cok. Pernah, cok. Masih pernah gua kayak gitu, cok.
1: Alay kan?
0: Iya, ya, kalau menurutku sekarang sih alay sih. Kemudian dulu itu ada apa-apa dikit sama pasangan, bukannya ngobrol.
1: Berkomunikasi.
0: Ya
1: komunikasi.
0: Komunikasi malah update status.
1: Update status ya.
0: Kemudian ngedrama.
1: Ngedrama, iya.
0: Ketika ada masalah kecil digede-gedein dibikin update status.
1: Padahal enggak perlu juga.
0: Enggak perlu, makanya Facebook saya tutup akun Pak yang lama kan.
1: Itu sayang loh, itu cerita loh itu. Cerita itu.
0: Ya, tapi mau dibalikin kan udah enggak bisa dulu.
1: Iya. Ya, aku alainnya sampai segitu. Sampai kayak kamu tuh lebih baik sama orang lain kayak gitu. Padahal enggak ada konteks. Lagi berdua tiba-tiba ngomong gitu kan goblok.
0: Yaps. Kalau aku lebih ya gitu sih. Alainya ke ya kekanak-kanakan banget loh tingkahnya.
1: Itu kalau pacaran. Selepas itu apalagi ya kalau pacaran.
0: Lu berubah mulai kapan?
1: Berubah tuh apa?
0: Ya mulai ngambil hikmah lah. Ambil positif.
1: Kayaknya pelajaran selepas positif. Pacaran sama Putri kayaknya. Putri kan dewasa banget anaknya. Enggak, maksudnya kumpulannya orang-orang dewasa. Tapi kadang namanya pacaran, kalau ada cewek yang bertingkah kayak anak kecil menurutku wajar. Bertingkah kayak anak kecil ke pacarnya itu wajar. Cuman secara pemikiran sebenarnya dia dewasa. Jadi dari situ sih kayaknya.
0: Bener. Yang gak wajar itu ya contohnya aku dulu, ketika si cowok bertingkah kayak anak kecil ke ceweknya.
1: Itu lu bangsat.
0: Ya iya aku, kan aku bilang aku kan. Itu gak wajar. Dan aku berubah mulai semenjak putus sama Indah itu. Mulai awalnya sih denial. Tahu kan denial?
1: Tahu. Lu masih berpikir bukan lu yang berpikir, salah.
0: Enggak. Aku benar. Tapi ketika udah masuk dunia kuliah, apalagi udah melewati ospek yang begitu keras. Kemudian
1: ospek yang begitu keras.
0: Keras, Pak. Asli, Pak. Dari yang awalnya lu bocah, kalau ada apa-apa lu pengen kabur, lu harus berani ngehadepin, dipaksa harus berani ngehadepin masalah itu. Nah. Kemudian dari semester 3 atau 4 tuh mulai, oh ternyata aku yang salah ya. Oh ternyata aku kayak gini. Nah itu mulai.
1: Jadi menyesal dong putus sama Indah.
0: Kalau dulu sih mungkin ya. Sekarang sih ya enggak sih.
1: Dulu itu maksudnya yang pas kuliah itu. Awal-awal kuliah.
0: Sekarang sih waktu awal-awal sadar ya.
1: Awal-awal sadar nyesel.
0: Nyesel.
1: Sekarang udah rela.
0: Ya udah.
1: Iya rela dong.
0: Iya
1: ya, rela.
0: Ya mau diapain dong?
1: Balikan aja balikan.
0: Ya kalau dia mau.
1: Bagus. Ini gue yang ngedit tapi.
0: Anjing. Udah edit kasih edit.
1: Enggak lah, enak deh lu. Ntar aja kalau udah jadi gue ambil potongan-potongan gue kirim ke Indah, bagus.
0: Tai.
1: Kayaknya alaiku pacaran tuh banyaknya sama Frida.
0: Ya berarti masa-masa SMA
1: karena,
0: kan?
1: Karena yang beneran pacaran sebelumnya udah pacaran sebelumnya Frida. Cuman yang beneran menurutku beneran pacaran sama Frida. Orang sama Juni itu sebelum sama Frida kok.
0: Oh iya, tahu.
1: Nah, tapi yang menurutku beneran pacaran itu sama Frida dan merasakan alay-alaynya sama dia sih. Apalagi menurutku dia secara pemikiran lebih dewasa dari aku ya. Jadi aku kayak yang bocah banget di depan dia gitu.
0: Tapi itu menurutku aku juga sama kayak gitu, Pak. Pemikiranku juga waktu aku pacaran sama Linda. Menurutku sama-sama bocah pemikirannya.
1: Oh.
0: Tapi lebih bocah aku.
1: Oh iya.
0: Tahu enggak?
1: Paham.
0: Jadi dia yang bisa beranjak lebih dewasa, cepat. Aku yang tetap stuck jadi bocah.
1: Iya, iya.
0: Artinya gitu. Dulu itu kayak gitu. Itu apalah masa-masa alay banget lah.
1: Iya, kalau alay pacaran banyak di situ sih, SMA itu ya.
0: SMA sih. Nah, itu.
1: Apalagi selain pacaran ya? Abis tadi typing, pacaran. Tinggal aku tuh, kalau tinggal aku, contohnya gini, Fit.
0: Gimana?
1: Waktu nggak tahu ini menurut malah itu enggak ya, tapi sekarang menurut kalian pertama dulu main IMRC itu nickku adalah Cypher
0: pecinta.
1: Kenapa ada pecinta? Oh, Facebook dulu deh.
0: Oh, Facebook. Iya, Facebook. Iya, Facebook dulu dong. Eh, baru nyambung nih.
1: Facebook dulu ya.
0: Facebook dulu
1: itu ada. Aku tuh pernah pakai.
0: Oh, aku sebutin.
1: Aduh, malu banget aku. Facebooknya udah gak ada kali dicari. Gembor. Aduh, Ada deh tuh ya. Ketikannya adalah ADHA DEHC
0: HC. CH.
1: Bukan HC.
0: Dech.
1: Ada dech. Aduh. Malu banget aku.
0: Ini Oishite. Apa tuh? Ada gitu-gitunya dulu.
1: Gembor nih omong-omong adalah panggilanku ya.
0: Kalau gembor bukan
1: bukan alay.
0: Bukan nama alay, karena itu nama panggilan dari dulu.
1: Terus ada deh itu ADHADECH.
0: Naps.
1: Ada deh. Aduh. Apa terusnya? Aien bukan.
0: Bukan. Oi. Oh, shit, itu punya Angga.
1: Enggak awalnya ini.
0: Des.
1: Gembor ada deh sayang Afrida.
0: Kemudian kan si Mbak Frida nicknya ada deh tuh.
1: Bukan gitu ya.
0: Gembor.
1: Gembor sayang ada deh yang pertama kali.
0: Ya, kemudian si Mbak Frida itu ada deh itu Afrida.
1: Dua ada anjing. Kayaknya dia malu deh waktu aku suruh pakai nick itu, kayaknya ya. Tapi dia mau nolak gak mau gitu, nggak bisa nolak gitu. Aku yang nyuruh itu aku, Fit. Gembor sayang ada deh. Yang satunya ada data Frida.
0: Tapi gue juga pernah gitu, Cok.
1: Punya lo apa?
0: Tapi ya lu tahu kan Facebook gue dulu banyak. Tapi itu yang Facebook kan ada nama alias tuh. Di nickname.
1: Di ini.
0: Di kurung. Nah, di kurung itu karena dulu masih suka, ya sampai sekarang suka. Dulu tuh maniak banget lah sama kata-kata Jepang gitu. Aku ubah ke Pangeran Squall kalau enggak salah.
1: Aduh.
0: Nah, itu
1: Pangeran lagi anjing.
0: Pokoknya ada Squall gitu. Nah, si punya Indah, aku suruh ganti Putri Squall. Udah kayak gitu. Alay banget. Aku pikir sekarang alay banget.
1: Bangsat. Iya, oke.
0: Bentar ya, coba cek ya sekarang.
1: Cek.
0: Dia udah dirubah belum ya?
1: Ya udah dong.
0: Tapi setahuku itu kalau kebanyakan diubah enggak bisa diubah, Pak.
1: Ya,
0: kayak nickname.
1: Punya dia udah diubah dong, Fit. Terus aku pernah gembor ada deh Eyen Deska.
0: Oh iya.
1: Itu pernah.
0: Yang enggak bisa diubah sama dia ini nicknya.
1: Lihat apa tuh?
0: Ini dulu di sini.
1: Oh.
0: Yang enggak bisa diubah ini.
1: Indah emang indah. Emangnya pakai K lagi anjing?
0: Eh kan zaman SMP nggak bisa dirubah itu.
1: Dia kayaknya malu pakai Facebook itu.
0: Dan habis bukan paling.
1: Iya kayaknya.
0: Aku sekarang Facebookan aja cuma buat lihat-lihat konten game.
1: Iya.
0: Update game apa? Kemudian forum game. Udah pak.
1: Dan RJ Dev ini terkenal di antara kami yang kumpul adalah Facebooknya paling banyak. Banyak yep. Dan namanya gak ada yang bener. Maksudnya gak ada yang nama asli.
0: Ada kalau, kali
1: gak ada.
0: Iya kalau modas dulu itu ada asal-usulnya pak.
1: Iya.
0: Jadi ketika dulu kan kita sering main game.
1: Mm-hmm.
0: Di game kan harus punya nickname tuh.
1: Aha.
0: Nah si temen Ava, Ava. Si Ava ini punya nickname Vades. Nah itu dari Ava Satria disingkat jadi Vades itu. Nah kepikiran aku bikin nickname Modas. Nah iya. Akhirnya aku rubah ke Modas. Tapi akhirnya jadi Modas semua pak. Dulu itu gimana ya, lu punya ini alayku ya. Aku punya satu Facebook utama nih. Kemudian ketika aduh Facebook utama ini kayak gini gak enak bikin lagi ah gitu.
1: Lu sampai sekarang kayak gitu Fit?
0: Kalau sekarang lebih ke char game.
1: Iya, makanya ke bawah sampai sekarang yang gitu-gitu.
0: Tapi sekarang udah apa ya? Awal-awal doang sih.
1: Sama bangsat. Sama dong.
0: Tapi kalau game kan ada yang dituju gitu loh, Pak.
1: Iya.
0: Karena
1: ada tujuannya.
0: Karena basicnya kan gacha gitu kan, karena itu.
1: Enggak, tapi lu kan kadang tiba-tiba ganti, tiba-tiba car baru. Kenapa Fit? Iya yang kemarin ini sama aja kayak Facebook tadi dong bangsat.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Karena mungkin di add siapa gitu, nggak enak mau ngeblok, ya udah ganti Facebook.
0: Nah gitu pak.
1: Iya makanya gitu pak.
0: Kemudian ganti Facebook. Kok sepi gitu ya? Balik ke Facebook lama.
1: Hmm.
0: Ada masalah gitu lagi.
1: Yeah.
0: Bikin Facebook lagi.
1: Yang soalnya yang tadi bikin lupa.
0: Lupa. Tapi ada satu hal yang paling alay pak. Lu bikin Facebook cewek. Dulu kan banyak tuh foto cewek-cewek cantik SMA ya, yang viral-viral tuh. Lu bikin DP, lu kasih nama. Lu chat dah di beranda lu. Terima kasih udah kopi.
1: Ya.
0: Dan lu ngobrol. Tujuannya bikin cewek lu cemburu.
1: Oh, enggak pernah.
0: Lu enggak pernah.
1: Enggak pernah.
0: Bahkan gua
1: tapi
0: dulu.
1: Tapi aku pernah bikin Facebook cewek pernah. Buat aku sendiri. Cuman untuk
0: buat
1: balas-balasan wall kayaknya
0: buat,
1: enggak.
0: Buat godain ya.
1: Mungkin.
0: Dan lu dulu pak.
1: Lu itu lu.
0: Iya maksudnya. Dan aku dulu itu pak. Ketika buka Facebook yang cewek deh ya. Buka.
1: Siapa namanya? Kemarin aduh lupa lagi.
0: Lupa anjing.
1: Malah itu DP-nya adalah DP yang paling banyak dipakai orang.
0: Anjing lupa cuk itu cuk.
1: Aduh ya itulah. Ada permata sarinya gak sih?
0: Ada. Nah itu yang cowok-cowok semua ya?
1: Iya.
0: Minta. Hai cantik, salam kenal. Eh si anjing risih dong aku dong.
1: Hah?
0: Risih dulu oh, waktu
1: iya, baca. Oh iya risih dong, ya iya dong.
0: Mau aku prospekin bang bagi pulsa dong. Tapi gak ada keberanian.
1: Iya. Dan itu bekerja gak? Maksudnya waktu lo tujuannya adalah untuk bikin pacar cemburu.
0: Bekerja.
1: Maksudnya adalah maksudnya adalah biar si cewek itu berpikir apa tujuannya. Kalau menurutku ya, menurutku agar si cewek ini berpikir kalau lu pergi tuh masih banyak yang lain, jadi lebih baik mumpung masih sama gua, lu sayang sama gua gitu.
0: Iya. Lebih ya itu lebih kayak gitu. Sampai saking alaynya gue ya, gue dulu pernah ngirim SMS pakai nomor baru pura-pura. Ngechat ke nomorku pakai nomor itu.
1: Oh, aku pernah kalau itu. Terus
0: dulu kan masih zaman tuh tukar-tukaran nomor HP.
1: Iya.
0: Kita sama cewek kita tukar-tukaran nomor HP, nomor kita pribadi ya. Nah aku beli nomor baru buat ngechat nomorku
1: yang dibawa sama pacar.
0: Yaps.
1: Oh.
0: Tuh alay banget sih. Tuh, aku dulu alim banget sih.
1: Tapi aku pernah kayak gitu. Cuman kondisinya bukan waktu tuker-tukeran ya. Jadi kayak ya di SMS saja, terus SMS-nya sengaja kayak lupa gak dihapus.
0: Oh, I see.
1: Dan aku lupa waktu itu sama siapa. Itu pernah. Padahal kalau beneran ada kejadian kayak gitu, aku takut beneran loh. Contohnya waktu aku lagi chattingan sama cewek. Itu kalau aku lagi sama pacar, aku takut beneran loh itu kalau ketahuan. Sebenarnya ini bukan aku rekayasa biar chatting sama cewek ya. Kalau aku ada chat yang lupa aku hapus dan lagi jalan sama pacar, sama siapapun ya, meskipun sampai sekarang mungkin, kalau aku lupa ngapus, aku masih takut.
0: Tapi aku dulu emang ya ini nggak macem-macem sih, maksudnya nggak, aku memang sengaja ngelakuin itu biar bikin dia cemburu, tapi aku nggak pernah chatting sama cewek lain. Ya chatting tapi buat sekedar apa ya, tanya pelajaran, tanya apa, ya cuma itu doang, sebatas itu doang.
1: Bahkan dulu lu tahu nggak namanya Dinda?
0: Dinda saudara Angga.
1: Iya.
0: Tau.
1: Aku kan dulu sering banget sama dia.
0: Hah?
1: Itu aku pacaran sama siapapun, aku kan deket sama Dinda, tapi nggak ada feel apa-apa. Kita tuh temen deket aja dulu. Aku pacaran sama Frida dan setelah-setelahnya, kalau lihat chattingku sama Dinda tuh pada cemburu. Makanya yang paling rajin aku hapus tuh chatnya Dinda. Padahal nggak kenapa-napa, nggak tahu mereka cemburu kenapa. Kayaknya saking deketnya kali ya.
0: Ya mungkin karena lu seintens itu mungkin chattingnya.
1: Iya sih, iya kayaknya ya. Kategori intensnya gimana? Enggak tahu sih. Ya biasa, Pit. Lagi apa gitu sih.
0: Sat.
1: Itu intens enggak?
0: Sat.
1: Itu intens.
0: Enggak, maksudnya itu lagi apa itu basa-basi zaman itu, Cok.
1: Tapi sama sekarang dong.
0: Tapi gue dulu pernah, Cok, deketin cewek ya waktu kuliah itu. Semester berapa ya, lupa ya. Semester 3 atau 4. Gue tanya nih ilmu-ilmu SMA nih. Kan saking pengen punya pacar waktu kuliah. Pakai dong acara lagi apa. Dia bete dong. Karena lu basi banget tuh, gak punya obrolan gitu loh. Nah dari situ aku mulai, oh ternyata beberapa cewek gak suka ya kayak gini ya.
1: Gak semua cewek bisa lagi apain.
0: Nah benar. Gak ya boleh lah lu ngechat kayak gitu maksudku. Tapi kayaknya gak semua cewek suka kalau lu sering-sering ngechat kayak gitu. Aku berpikirnya sih kayak, oh berarti oke lah, ngubah mindset. Dari itu mulai ngubah mindset, dan akhirnya sampai sekarang malas ngechat cewek.
1: Kenapa malas padahal asik?
0: Ah nggak tahu ya emang.
1: Nah soal di IRC tadi, aku tuh pernah pakai nick Saver Line Kakao Talk.
0: Apa sih banget? Lu mau nunjukin kalau lu main line sama Kakao Talk?
1: Tujuannya itu, padahal nggak penting, ngapain sih gitu loh. Dulu waktu masih ngetren-ngetrennya Kakao Talk itu, Pit.
0: Oh iya, masih ngetren-ngetrennya dulu.
1: WeChat.
0: Ya masih rame-rame.
1: Kalau nggak salah WeChat atau LINE yang aku pasang tuh, karena sepi. Makanya aku cari temen. Itu menurutku alay sih. Kalau sekarang aku pakai, aku bakalan malu.
0: Mungkin kalau untuk bisnis inquiries nggak apa-apa sih. Kalau keperluan bisnis atau keperluan promosi. Itu sekarang lo ya.
1: Oh iya. Dipakai di mana?
0: Ya lu di bio IG.
1: Oh iya. Iya.
0: Tapi gak di nickname dong.
1: Nah makanya itu.
0: Masa iya di nickname IG ditulis Gembur Len Kakao Talk. Sama kan email goblok. Sama email. Nomor HP juga.
1: Aduh gak cukup dong. Gak cukup. Tidak sampai ke situ dong. Udah kalau Twitter aku gak pernah alay. Twitter gak. Facebook kita alay di nick sih ya.
0: Parah pak kalau Facebook pak. Lu gue dulu terinspirasi nick tuh dari selain nama singkatan tuh, karena kita dulu J Rockstar ya. sampai ada JRS, sampai ada JRS.
1: Pakai aku, pakai aku, pakai.
0: Terus sampai ada kata, sampai kata, pokoknya ada Biskret, ada Hikari,
1: Biskret,
0: ada Hikaru, ada apa? Gak tahu. Sudah banyak lah apa itu yang belakang-belakang ganti, pokoknya harus ada modal CRS. Nah itu Facebookku yang segitu banyak nggak ada yang pakai nama asli, ya, kecuali Facebook yang sekarang ya, yang sekarang emang sadar lah karena udah sadar.
1: Kayaknya semua teman-teman kita, bahkan mantan-mantan kita yang kita paksa ganti nama Facebook, sekarang sudah pakai nama asli.
0: Tapi mungkin beberapa orang masih pakai nama lama karena dulu kan ada pembatasan untuk pergantian nama ya.
1: Tapi sekarang kayaknya boleh David. Udah lama juga kan.
0: Aku gak tahu sih. Kalau punya aku kan karena aku dulu punya aku udah gak bisa. Yang dulu kemudian tutup akun. Yes, karena nama selalu tutup akun karena alay.
1: Tutup kan, akun pun itu alay anjing.
0: Kemudian kan karena ada kebutuhan kan akhirnya bikin lagi. Kalau gak salah dulu kebutuhan buat kuliah, persiapan kuliah juga. Harus punya Facebook karena grupnya dulu kan masih di Facebook.
1: Yeah.
0: Harus punya Facebook, oke, bikin Facebook pakai nama asli. Ya, alhamdulillah lah punya Facebook yang pakai nama asli.
1: Iya. Yeah. Kayaknya sampai di situ kealehan kita. Ada lagi enggak? Enggak ada kayaknya.
0: Apa lagi?
1: Enggak ada.
0: Oh, mungkin ada Pak, tingkah laku, Pak.
1: Apa contohnya?
0: Gue dulu waktu SMA aleh banget, Pak.
1: Salah ya, Pak?
0: Pernah dulu itu waktu ngeband ya. Ini kejadian paling memalukan banget kalau gue ingat, anjing ngapain gue bangsat kayak gitu. Lu manggung nih
1: SMA. Kelas 1 dong.
0: Lu sok-sokan lu paling jago anggapannya gitu. Iya. Enggak, kelas 2, kelas 2. Kemudian ada anak kelas 1 tuh manggung juga. Nah, dia itu fals, Pak, kalau waktu melodian. Nah, gue teriak, woi fales cok gitu cok, anjing. Aku sekarang ya kalau mikir, aku ngapain anjing,
1: merasa keren berarti.
0: Yups.
1: Merasa keren.
0: Itu wah aleh banget sih.
1: Aku pernah kalau merasa keren.
0: Tapi sampai du kayak aku gitu gak?
1: Sampai apa?
0: Du. Aku kan merasa keren tapi akhirnya aku do something dengan cara wih fales ngata-ngatain.
1: Iya, iya. Merasa keren di SMP dan di SMA enggak. Aku bahkan di enggak sih kalau merasa keren. SD kelas 6 ingat banget. Dulu aku lagi suka nonton drama Taiwan. Judulnya Mars. Aku pikir dia itu keren banget orangnya. Dia tuh kuliah gitu loh. Jadi si karakter utama dia ini anak badung, anak nakal, kuliahan. Suka berantem gitu-gitu. Kalau jalan bawa tas, tasnya tuh ransel tapi cuma dipakai satu doang. Terus dipegangin doang gitu. Paham ya? Bisa bayangin ya?
0: Bisa.
1: Jadi dan sepanjang kelas 6 cara makai kutas kayak gitu. Padahal capek loh itu.
0: Capek, Pak.
1: Capek dong.
0: Apalagi lu SD ya, buku lu banyak anjing.
1: Iya, aduh, buku cetak. LKS kan banyak ya.
0: Aku aja pakai tas kayak gitu ya. Kalau emang lu habis duduk nih, habis ngerjain tugas duduk. Maksudnya duduk di kayak hall. Di aula, lu duduk tiba-tiba mau kelas. Ya paling cepet kan ya pakai
1: satu lengan doang. Iya. Dan aku sepanjang dari jalan ke rumah, dari rumah jalan ke sekolah tuh gitu. Cara jalannya aku tiruin dan aku merasa kalau aku udah keren banget aku. Setelah lama-lama dan dramanya udah gak ada ya, perasaan fans ngefans mulai hilang, mulai lupa. Aku pakai tas ransel seperti orang normal dan kayaknya seperti ini nyaman juga.
0: Gak itu sepertinya nyamanan yang seperti ini deh.
1: Aduh, itu aku tahu sih. Makanya waktu masuk SMP SMA enggak, aku enggak merasa keren. Aku lebih ke ini malah insecure.
0: Insecure kenapa?
1: Insecure mungkin karena fisik gendut kayak gitu. Waktu SMP SMA.
0: Aku pernah insecure kayak gitu juga.
1: Karena kurus.
0: Waktu SMA ya?
1: Karena aku
0: jadi
1: sakit. Orang
0: ketika
1: insecure itu karena gendut, Fit.
0: ketika sekolah itu aku selalu pakai jaket
1: biar tebel.
0: Enggak, biar biar enggak kelihatan kurus.
1: Oh.
0: Enggak kelihatan kurus. Tapi begitu ya sampai sekarang sih ke bawah sih lebih suka pakai jaket. Tapi kalau sekarang udah sih beda.
1: Iya.
0: Sekarang udah waktu kuliah berubahnya juga waktu kuliah juga.
1: Oh.
0: Tetap waktu kuliah.
1: Saking insecure-nya kalau ada cewek ngajak ngomong tuh ngelihat wajahnya aja udah susah-susah.
0: Yeps.
1: Pengen ngobrol sama cewek yang disuka tapi susah kayak gitu-gitu.
0: Betul.
1: Jadi di SD merasa keren, di SMP merasa paling tidak keren. Tapi aku terselamatkan karena band-bandan.
0: Oh.
1: Itulah pertama aku manggung. Nah, jadi kita sekarang bercerita tentang band-bandan.
0: Kok tiba-tiba kesana?
1: Itu ada tema tersendiri ya.
0: Tar.
1: Ada tema tersendiri.
0: Tar. Tapi lu pernah punya gaya rambut alay gak sih?
1: Gaya rambut alay. Ini, aku dulu tuh ngefan banget sama Peter Pan.
0: Oh, rambut Ariel kayak zaman dulu.
1: Jadi bagaimana rambut Ariel sampai SMP, sampai bahkan sampai SMP, dari SD sampai SMP nih, aku akan niru rambut Ariel. Padahal jenis rambut kami kan gak sama gitu.
0: Kontur wajah kalian juga gak sama.
1: Enggak, rambut, aku tahu kalau wajah. Rambut
0: maksudnya kalau yang kayak rambut kayak Ariel gitu kan cocoknya buat wajah yang apa sih namanya?
1: Iya kayaknya ya. Cuman aku suka gaya rambutnya. Jadi dia tuh pernah, aduh gimana ya, tengah dia pernah.
0: Gak tengah.
1: Terus samping tapi gimana susah ngejelasinnya. Pokoknya bagaimana rambut Ariel waktu itu aku ngikutin sih. Lo alay di rambut juga?
0: Ada dong. Tapi waktu SMP kelas 1 itu zamannya pakai gel tuh Gatsby yang
1: Gatsby.
0: Gatsby dulu kan ada
1: yang
0: beberapa
1: kuning.
0: Macam. Yang kuning kan kaku banget tuh. Pakai yang kuning. Jadi lu bayangin rambut kayak anak pang diberdiriin gitu.
1: Jabrik-jabrik.
0: Jabrik diberdiriin. Tapi yang depan ditidurin, yang depan ditidurin ke samping.
1: Iya.
0: Jadinya jabrik yang belakang doang.
1: Tahu. Ke belakang atau ke atas?
0: Ke atas dong.
1: Ah.
0: Ke atas, yang belakang lurus. Yang depan di sisir ke samping.
1: Di sisir poni biasa.
0: Ya. Jadinya kan yang jabrik yang berdiri cuma atas doang. Kayak gitu, Cuk.
1: Alay, Pak. Alay. Aku pernah tahu tuh kalau lu lewat
0: itu.
1: Ya itu alay sih.
0: Itu sampai SMP kelas 2.
1: Dari
0: SMP kelas 1. Kelas 3 mulai berubah karena sepertinya saya alay.
1: Itu model rambut gak punya teman tau, Fit?
0: Mungkin ya, karena emang gak punya teman gue kelas 1.
1: Iya,
0: Cok.
1: Karena kalau lu punya teman pasti ada teman yang bilang rambut lu jelek bangsat gitu.
0: Temanku dulu polos-polos sih, Pak. Diam-diam.
1: Makanya itu model rambut gak punya teman. Soalnya kalau punya teman pasti ada yang ngingetin.
0: Waktu kelas 3 itu kayaknya aku gak sadar kalau mungkin aku alay gak mungkin ya. Tapi lebih ke males. Males nata rambut. Akhirnya ya cuma habis mandi sisiran biasa udah berangkat. Lebih kayak gitu. Jadi kalau sekarang aku dipikir-pikir, untung alayku cuma sampai kelas 2.
1: Kalau pakai Gatsby aku pernah, tapi jabriknya ke belakang. Itu pernah aku gitu. Kalau mau di rambut, gak tahu ini alay atau enggak. Karena mungkin baru lulus SMA, ditekan 12 tahun gak boleh gondrong. Lulus SMA aku gondrong. Rambut belakang sampai ke leher depan bisa nyampe.
0: Ya, kalau digondrong mah gak alay dong.
1: Gak alay ya. Cuman ya, jelek.
0: Ya emang pingin pun, rasanya punya rambut gondrong kan.
1: Dan baru sadar kalau sangat jelek sekali. Makanya sampai sekarang gak suka.
0: Itu yang saya rasakan, Pak. Kemarin kan waktu liburan panjang.
1: Kalau lu pantas, Fit.
0: Mungkin pantas ya. Tapi ketika gak panjang-panjang bener, lu itu jadi biak tengah. Auto biak tengah. Biak tengah itu apa itu? Bahasa Indonesia-nya ya.
1: Aku lagi nyari. belah tengah.
0: Auto belah tengah
1: rambutmu.
0: Nah, makanya Mbak Andin kan sempat protes tuh rambutmu tuh loh. Tahu kan?
1: Ya.
0: Ya kayak gitu, makanya kan oh sepertinya saya enggak cocok kayak rambut panjang, ya udahlah dipotong aja lah.
1: Cocok sih Fit Kak. Kayak benerin belahnya doang. Menurutku yang cocok rambut panjang tuh ya, lu. Apa esek tuh pernah panjang pernah pendek ya? Panjang dia bagus, menurutku lebih cocok pendek. Siapa lagi ya? Andin. Tata.
0: Iya.
1: Bagus panjang.
0: Kalau pakai cat rambut bisa dikatakan aneh enggak?
1: Enggak dong.
0: Enggak.
1: Enggak. Apa dulu warnanya dong? Pasti lu ini ya, blue black ya.
0: Lu kan sempat jadi merah, Pak. Merah, sempat merah.
1: Semerah apa emang? Enggak dong. Merah hitam kan? Merah yang hitam yang cuman kelihatan kalau ada sinar matahari kan?
0: Iya dong. Enggak yang benar-benar merah.
1: Bukan pirang kan?
0: Pirang.
1: Sebenarnya aku pengen Pit, warna yang kelihatan banget merahnya, merah bener ya, merah darah ya. Pengen, cuman kayaknya aku ngebayangin di wajahku kayaknya.
0: aku boleh ketawa dulu enggak? Aku sempat pengen,
1: bukan merah pirang ya, merah ya, darah.
0: Aku pengen cat rambut lagi tapi kayaknya enggak usah deh.
1: Ngecat rambut kalau udah dapat kerja, Fit.
0: Kok malah gitu?
1: Kalau interview first impression jelek bisa gawat. Jadi first impression tuh yang rapi.
0: Nah ya makanya itu.
1: Kalau udah keterima kerja baru aneh-aneh gitu maksudnya.
0: Nah, Nah itu aku kemarin sempat pengen ngecat rambut tapi kayaknya udah bukan waktunya. Itulah.
1: Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga.
0: Tantang aja. Nanti tapi kalau masih sebatas blue black atau yang hitam sama merah sih.
1: Kalau waktu gathering gimana? Ngecat alay tapi bukan ngecat, ngecat bener.
0: Tapi yang permanen dong, ada kan yang enggak permanen?
1: Yang enggak permanen aja.
0: Lah iya beli yang enggak permanen. Oke. Oke.
1: Aku pengen merah tadi, merah darah ya. Pengen aku.
0: Ya ntar kita beli beberapa cat lah.
1: Yang marun. Tahu merah marun enggak?
0: Tahu ya, kayak ya. Kayak motorku dulu.
1: Motormu.
0: Jupiter. Merah.
1: Iya kayak.
0: Kayak itu.
1: Kayaknya kita udah sejam setengah, Fit.
0: Yeah.
1: Yang rekaman ya, nggak tahu nanti dipotong jadi berapa. Kalau nggak ada lagi, gimana kalau kita ganti tema nih? Nggak. Gimana kalau kita tutup? Ada lagi nggak?
0: Cukup sih. Nah, itu tadi ya, sobat inspiratif, pengalaman alay kami berdua.
1: Kita alay dan itu nggak apa-apa.
0: Kita alay dan kita ya itu nggak apa-apa, asalnya kita mau menerima kalau ya kita emang dulu alay
1: dan ukuran alay kita beda ya. Kalau ada beberapa yang kita sebutin tadi kalian merasa enggak itu nggak alay, ya udah nggak apa-apa, tapi ya. Menurut kita alay kalau ya. Mungkin ada perbuatan kita yang kita anggap biasa saja dan kalian anggap itu alay, ya udah nggak apa-apa
0: ya. Contohnya aja saya dan Edisef aja punya kealayan, taraf kealayan yang berbeda.
1: Yang berbeda, benar. Jadi gak apa-apa, gak usah berdebat. Karena selera gak bisa didebatin.
0: Yeps. Karena tujuan kita di sini juga bukan untuk berdebat, tapi kita mau sharing pengalaman kita.
1: Tapi kalau kalian bertengkar sama pasangan, masih update status, udah fix. Bukan perspektif itu, fix kalian alay. Itu bukan perspektif, udah gak usah ditolak gitu.
0: Dan saran aja sih, kalau emang pingin meluapkan di media sosial kayak gitu, lebih baik private. Anda ngetik private aja, gak masalah. Biarkan diri Anda dan Tuhan yang tahu. Jadi orang lain tidak perlu tahu masalah Anda.
1: Beda Pit rasanya, Pit. Beda. Kalau kemarin aja waktu aku nge-tweet ini. Di kantor ada tamu yang pernah aku ceritain dulu. Kantor gak punya hand sanitizer, sama bos dikasih tisu galon. Itu aku tweet itu. Tapi ada story-nya, meskipun sedikit, ada A sampai Z-nya.
0: Ada ya. Meskipun ya pokoknya ada story-nya. Ya mungkin. Oke okay lah.
1: Bebas lah.
0: Kalau untuk lucu-lucuan itu oke okay lah. Karena
1: lucu.
0: ya kan nggak marah-marah kan ya. Kok tiba-tiba punya pacar kayak anjing, nggak ada storynya apa, apa dia selingkuh atau apa kan?
1: Bos kontol, bos kontol.
0: Lah itu udah nggak. Bukan ale sih, bukan ale, tapi
1: aku
0: takutnya
1: seneng kalau ada yang lebih status gitu, aku
0: ya
1: seneng.
0: takutnya nanti bosnya lihat kalau dia ngerasanya gimana, apalagi kalau dia cewek, mana ada cewek punya kontol, dia kan bingung nanti.
1: Diulang-ulang brengsek. Udah David.
0: Oke.
1: Kita alay dan itu nggak apa-apa.
0: Kita alay dan itu nggak apa-apa, benar. Setuju. Itu nanti kita taruh di depan, kita alay dan itu nggak apa-apa. Asalkan kita mau berubah. Oke, sekian potensi untuk episode anak alay hari ini. Saya RG Dev
1: dan saya RG Chef. RG yang nggak ada, nggak apa-apa.
0: Izin. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Potensi
1: podcast tentang situasi. Chen chen chen chen chen chen chen chen chen chen chen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut! Salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
9: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

gangguan kesehatan mental itu bisa menjadi sebuah penyakit tertentu seperti itu. Karena ini masih sindrom, masih simptom, masih sebuah gejala, di mana gejala-gejala ini bisa diklasifikasikan sebagai sebuah apa ya, simptom baru, sebuah penyakit yang baru dengan beberapa ciri-ciri yang berbeda seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke. Dosen Fakultas Psikologi UGM menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya sindrom impostor. Salah satunya adalah pola asuh keluarga yang terlalu mengedepankan pencapaian intelektual dan tidak mengajarkan makna kesuksesan. Dan tidak mengajarkan makna kesuksesan dan juga kegagalan begitu. Akan ada perbandingan antar anak atau saudara dan ini menjadi bibit mengembangkan imposter syndrome di mana anak merasa apa yang dilakukan tidak pernah cukup baik begitu. Hal lain juga bisa memicu sindrom ini adalah adanya tuntutan dari masyarakat terkait kesuksesan. Untuk mencegah mengalami sindrom ini, Nuning selaku dosen Universitas Universitas Gajah Mada Fakultas Psikologi menyebutkan beberapa kiat kunci. Kuncinya terletak pada upaya menumbuh kembangkan pemahaman atas diri sendiri. Jika kesempurnaan bukan hal yang utama, yang terpenting adalah melakukan yang terbaik. Selain itu, penting juga untuk bisa mengenali dan menghargai kemampuan diri sendiri. Selain itu, berani menceritakan perasaan dan keraguan yang dialami pada orang yang tepat dan bisa dipercaya. Jika diperlukan, seseorang dengan sindrom imposter bisa mendatangi layanan psikologi dan untuk membantunya keluar dari masalah ini. Kuatnya pemikiran yang keliru, impostor sindrom memerlukan intervensi psikologis yang terstruktur, misalnya dengan terapi kognitif. Terapi kognitif behavioral untuk memperbaiki kekeliruan dalam berpikir dan merespon lingkungannya begitu.

Oke, itulah tadi pembahasan tentang sindrom impostor. Begitu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami tentang impostor sindrom? Apakah kalian pernah mengetahui bahwa ada seseorang yang mengalami impostor sindrom? Ataukah kalian menjadi pelaku seseorang mengidap impostor sindrom? Begitu. Kalau kalian mau komentar, silakan komentar. Kalau kalian mau request, silakan request. Sekali lagi, request dan konsultasi bisa langsung dijawab. Bisa langsung saya jawab secara pribadi tanpa harus mengenalkan identitas kalian. Begitu. Dan sudah sampai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspir Radio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspir Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspir Radio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspir Radio.
4: Inspirasi
9: tanpa batas. Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiratory. Like our fan page @inspiratory. Follow our Instagram @inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Sajam.
1: Saya RJ Ica.
2: Saya Rizky Khafidzah.
3: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
4: hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus.

0: harus keluar rumah.
1: Penting itu, penting.
2: Dan yang terpenting,
3: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
5: Jaga kesehatan ya.
6: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
0: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
3: pada tim kesehatan
9: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
1: Cut. Salah.
3: Keliru, cuy.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
10: Pandemi ini berakhir. Amin.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
10: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
1: Radio.
0: Inspiradio.
9: Well, Inspiradio.
10: Inspiradio.
3: Inspiradio.
2: Inspiradio.
8: Inspiradio.
1: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
1: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi

tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: my request, brah.
1: Big fat, Carol booty.

0: Teleponan sama siapa tadi?
1: Enggak ada telepon siapa-siapa kok.
0: Emang saya gak lihat?
1: Tuh kan, kamu tuh selalu aja begitu. Bikin aku sakit hati.
0: Loh, kok kamu yang sakit hati? Harusnya aku dong yang sakit hati.
1: Eh, kamu gak ingat kesalahan-kesalahan kamu yang dulu?
0: Kesalahan besar apa sih yang membuat kamu sakit hati?
1: Hah, udah ngomong sama kamu tuh capek tau gak?
0: Kenapa kamu selalu ngungkit-ngungkit kesalahan-kesalahan aku dulu?